pembentukan khas segera diluluskan bagi memperkukuh perkhidmatan di Klinik Kesihatan Durian Tunggal dan Klinik Pergigian Durian Tunggal Melaka. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi perolehan aset perubatan dan bukan perubatan selain melaksanakan kerja penambahbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Katanya suntikan dana tersebut sangat kritikal bagi menampung unjuran lonjakan kedatangan pesakit di kawasan tersebut yang kini telah mencecah lebih 110,000 orang setahun. Isu berkaitan pasaran beras putih tempatan yang sebelum ini mencetuskan kontroversi akan ditangani secara lebih proaktif, antaranya menerusi pembangunan produk hiliran bernilai tambah. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Isham Ishak. Jelas beliau, pendekatan berkenaan bukan sahaja membuktikan kewujudan dan kualiti beras tempatan, malah mampu mewujudkan rantaian nilai baharu yang memberi pulangan lebih baik kepada petani dan pesawah. Skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah utut betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf, berkata suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Karl akan pulang ke Jerman dan kembali menyertai klubnya untuk rawatan lanjut. Beregu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Yuzidin Rumsani melangkah ke pusingan akhir terbuka Indonesia selepas berjaya menewaskan pasangan dari Korea Selatan Kim Won Ho So Song Jae 21-18, 17-21, 21-16 dalam tempoh 56 minit. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Okey, kembali bersama dengan kami di Sarawak FM.
3: Ya. Yeah.
2: 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semerahan. Bagi kita orang yang mungkin saya ada busi radio, kita orang ada telefon bintang, kita orang boleh muat turun RTM Click di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk mendengarkan kami Dua Aida untuk pagi tok sampai pukul 10 pagi. Dan bukan setakat itu saja. Kita orang boleh nanggah perlawanan yang seterusnya untuk pagi tok di RTM Click.
3: Betul.
2: Macam tadi, kita dah madah nak kita orang boleh nanggah saluran Sukan Plus. Perlawanan di antara Brazil dengan Mesir
3: dah
2: tadi
3: settle.
2: Udah tamat dengan keputusan Brazil menang kata Senotok Mesir dengan jaringan 2-1. Dan kini tu di saluran TV OK tengah berlangsung perlawanan persahabatan pra Piala Dunia FIFA 2026 antara pasukan Argentina dan juga Honduras. Perlawanan baru aja bermula. Ada 8 minit tau.
3: Ya, dalam 8 minit. Jadi macam kita orang mana-mana yang dah bangun ya, yang memang nak nangga main ball, boleh pergi ke TV.

Perkasakan Bakat Membina Masa Depan, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career Training State Fair 2026 sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30

0: kembali bersama
1: Aidil dan Bab Adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Kembali berhashtag Geng Pagi Kita bersama dengan kami dua Aida untuk bagi tahu kami Bab Adudu.
4: Kami Aida.
3: Untuk pagi ini. Mm. Selamat pagi Sarawak. Untuk pagi itu. Okay guys, mungkin ada yang tertanya-tanya no. Eh, sudah start kah World Cup? Belum.
4: Belum.
3: Cuma apa no yang kami dua padah untuk pagi itu sedang berlangsung. Macam tadi pagi perlawanan pada pukul 7 pagi tadi, pukul 6 pagi tadi adalah di antara pasukan apa nama? Mesir dengan Brazil. Dan pagi itu Argentina dengan Honduras. Kedua-dua perlawanan tu tadi adalah perlawanan persahabatan. Perlawanan persahabatan untuk pra Piala Dunia FIFA 2026. Dan sidangnya akan start bila berapa 10 bulan?
4: 11.
3: Sidangnya akan start engkau jangka waktu ialah. Jadi guys, untuk pagi tu adalah pra Piala Dunia FIFA 2026. Okey, selain daripada ya jua, kita ada sikit perkongsian yang kita nak share bersama dengan anda. Sambil-sambil ya, kita orang boleh pergi ke FB Sarawak FM. Kita orang hantarkan komen kita orang di sia. Kita utamakan komen sahaja untuk ucapan permintaan lagu. Kita orang boleh dengar pada sebelah petang dalam ritma, insyaAllah akan ditunaikan pada waktu ya. Pagi tu berkenaan dengan kita orang sudah ready kah nak hantar anak-anak ke sekolah, ataupun kita orang sudah ready kah nak hantar cucu ke sekolah. Okey, jadi boleh hantarkan komen anda. Kita nak dengar cerita daripada kita orang untuk pagi tu.
4: Yeah.
3: Sambil-sambil ya, no, kita ada sikit perkongsian berkenaan dengan masih ingat si kumpulan Peter Pan.
4: Kenaknya sih. Ingat lagi.
3: Kutanya malam.
4: Kutanya malam.
3: Dapatkah kau lihat? Ya, suaranya mesti mau diteran sikit. Kan biasa orang ada dengan Ariel Peter Pan. Tapi kali tu sidanya no, ada mulah konsert di KL.
4: Oi.
3: Betul. Saya si pula. Sidaknya mula konsert di KL.
4: Sedangkan pada tak pula.
3: Pada 11 Julai tu akan datang tu gelak. Bulan depan. Tapi ada tapinya.
4: Ada tapi.
3: Tapi sebelumnya no.
4: Apa ya?
3: Macam lagu Pecepen. Lagu apa yang kita ingat Eda?
4: Ya Allah. Apa? Tentu saja kita dah tanya dengan kami.
3: Katanya tiap pada Die Hard kumpulan Peter Pan.
4: Bila masa saya dah memang ada Die Hard. Tahu Peter Pan. Apa lagunya teh?
3: Mesti ada sikit lagu yang kita ingat.
4: Kami tu nama lagu si ingat, tapi kami lagunya tahu. Nama lagu si tahu.
3: Baiklah, saya ada hal. Saya ada hal.
4: Lama cerita.
3: Tapi no. Walaupun sidanya ada reunion dan konsert sidanya ada pula pada bulan Julai tu kelak di KL. Tapi vokalis kumpulannya Ariel ni si ada.
4: Serius lah.
3: Tanpa kehadiran vokalis ikonik kumpulannya.
4: Alah. Kenapa?
3: Sebab Ariel Kirito menjalani tempoh rehat panjang daripada aktiviti bersama dengan Peter Pan dan Noah bagi memberi tumpuan kepada perjalanan seninya secara solo. Jadi mungkinlah Ariel akan kembali dalam 1 atau 2 tahun. Sebab yang pun si tahu. Sida apa nama penganjur pun si tahu bila nyetok akan kembali aktif lagi. Dan ketika tu siapa yang mengganti Ariel?
4: Ya. Yeah.
3: Menjadi persoalan. Jadi adalah beberapa penampilan istimewa yang akan tampil juga masa ya, iaitu Elo. Lama sih dengar penyanyi Elo tu. Lepas ya juga ada juga vokalis kumpulan Dewa. Dan juga vokalis dari kumpulan Kotak. Dan juga yang tu confirm kita kenal.
4: Siapa?
3: Roni Parulian. Dan selain ni pada juga Hel Husaini akan juga mula persembahan pada malamnya. Okey. Jadi kembali dalam perkumpulan Peter Pan tu adalah ahli asal Peter Pan, iaitu Reza, Lokman, Andika dan juga Indra. Reza Andika tu kan main Noya. Andika main bass bah. Silap kami. Okey. Jadi kita nyalah siapa yang pergi tema nang tahun mula pergi lah.
4: Tiket dah dijual belum?
3: Tiket macam biasa lah. Mun kita orang nak tahu boleh pergi ke mstar.com.my untuk mengetahui di sini kita orang dah dapatkan tiket ya.
4: Okey. Yeah.
3: Jadi apa pun saya harapkan Noah akan mula persembahan. Noah ataupun Peter Pan lah. Di Sawak kita tu. Ya. Saya tunggu Aidang, Mbak. Ya, saya tunggu sebenarnya.
4: Bila je masa.
3: Okeylah, kembali lagi selepas tu. Sorry, ya. FM, Sati Sejiwa. Dua.

0: Okey, kembali bersama dengan kami. Ha, baru saja menghiburkan anda, Hakim Rusli dengan Nostalgia. Baru saja bersama dengan anda untuk pagi tu. 8.54 minit pagi untuk waktu tu. Dan tepat pukul 9 pagi, kita ada utama 9 pagi.
1: Ya, betul.
0: Dan jam yang terakhir tu kelak, Aida ada perkongsiannya berkenaan dengan sukan badminton. Oh.
1: Betul. Kalau kita kongsikan, okay?
0: Yes. Okay, jadi hantarkan lagi komen anda berkenaan dengan dah ready ke esok hari, dah habis cuti sekolah tu. Nak hantar anak, nak hantar cucu. Jadi boleh komen ke FB Sarawak FM. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan, khususnya dalam majlis TVET, untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Sosial Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Pihak Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh negara maju dan ini boleh diikuti oleh seluruh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin suka untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Itu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, dipikit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 找你们啊！你们都
1: 逃给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat manajemen tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
10: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
9: ya, kipas nak tepi apa kipas
10: kena cok badan
9: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan.
10: Tidak radio pun ada juga dah.
9: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

0: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Ya, Aida.
2: Ya.
1: Kembali bersama dengan pendengar Sarawak FM untuk pagi tu.
2: Ya, kita dah memasuki jam yang terakhir.
1: Aha. 9.20 minit pagi untuk waktu tu. Hari tu hari Ahad, hari Minggu, ya. 7 Jun 2026 bersama dengan 21 Zulhijjah, 1447 Hijjah.
2: Ya.
1: Macam ni, brisk walk kita orang untuk pagi tu. Car-free morning untuk warga Kuching.
2: Betul.
1: Di padang mereka dengan waterfront ni.
2: Betul.
1: Macam ni. Dah selesai ataupun on the way nak pulang.
2: On the way nak pergi breakfast.
1: Jadi selamat menikmati sarapan pagi anda untuk pagi tu. Dan untuk pagi tu, Kak Min, terima kasih banyak-banyak untuk sarapan untuk pagi tu,
2: ya,
1: Kak Min.
2: Betul. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Rezeki kita dok pagi tu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan semoga terus dimurahkan rezeki Kak Min. Oh.
1: Terus sehat walafiat.
2: Ya.
1: Amin.
2: Ya. Amin.
1: Okey. Okay. Kita masih lagi bercerita tentang dah ready persediaan untuk anak-anak nak pergi ke sekolah. Bukan setakat anak-anak aja. Mungkin ada yang masih lagi ingin tu dan cucunya. Boleh, saya ada masalah.
2: Ya.
1: Hantarkan komen anda. Kita utamakan komen anda sahaja untuk pagi tu. Jadi seperti rakan pendengar kita untuk pagi tu, ada yang hantar komen badah hantar cucunya pergi ke asrama. Macam rakan pendengar kita tu, nya nak nyampe kata-kata untuk cucunya. Selamat kembali ke sekolah. Buat semua, terutamanya cucu kami yang berada di SK Mohibah, Seberang Pending dan yang di Johor Nun. Dengar kita orang, nenek kita tu dah nyampe pesan selamat kembali ke sekolah dari nenek Isah Zari Isah.
2: Yeah. Okey. Untuk mak bapak, pesan buat dengan anak-anak, alat tulis ya, mok di tangga betul-betul. Jangan lupa esok hari Isnin, jangan salah jadual.
1: Jadual mok tangga balik.
2: Mana-mana yang esok hari pun dah start kafa balik. Barang-barang kafa. Jangan lupa sedia awal-awal.
1: Dan sikit jauh lagi no, mun anak-anak yang baru darjah satu ya, bantu sidaknya. Sebab di fasa sidaknya darjah satu tu, bukan semua benda sidaknya dapat pola ke diri. Di fasa darjah satu tu lah sidaknya perlu dibimbing.
2: Betul?
1: Jangan kula bila dah salah barangkah lambik, lalu kita orang luna manas. Bimbing lah sidaknya. Tangga
2: betul-betul.
1: Tangga sidaknya tok salah tok nak. Bukan tok hari Isnin macam tok, hari Isnin macam tok. Yes, dah 6 bulan sidak bersekolah, tapi kata orang, ya, bimbing lah sidaknya.
2: Betul. Bila dah cuti tok semua dah lupa kan. Especially anak-anak kita, bak kata kita nak bab nak dah darjah satu, dah tadika peraya kata kita kan. Masih lagi memerlukan bimbingan kita. Right.
1: Lain lah mun sidaknya tek dah masuk darjah 5, darjah 6. Ya, mun dah sekali daripada kita, sekalinya saya dengar, minta maaf lah hujung minggu tu nak bertelepon lagi, nak main game ke apa
2: kah? Kan.
1: No way. Okay. Lagi untuk pagi tu, selepas tu Aida akan kongsikan ada sedikit berita sukan. Dan cakap pasal sukan tu, Aida akan berkongsikan tentang sukan badminton.
2: Betul.
1: Untuk luar negara nak? Dalam tempatan kita.
2: Bukan, untuk terbuka Indonesia.
1: Oh, terbuka Indonesia. Ya. Ada cerita best tu.
2: Yep.
1: Khusus untuk penggemar sukan badminton. Jadi pada kita orang yang masih lagi nunggu macam ni result untuk Noyate keputusan pra Piala Dunia FIFA 2026.
2: Ya.
1: Kita tu memasuki separuh masa kedua di mana Argentina mendahului pasukan Honduras. Oi, gol lagi. Itu dia jaringan dari Simeon. Okey, player Argentina yang menggunakan jersey nombor 17 baru saja menjaringkan gol. Sepakan yang agak kata orang leret saja sepakannya tadi dari dalam kotak pererti dan kereta jaringan sudah bertukar, di mana Argentina 2, Honduras masih lagi jaringan kosong. Kita dengar sekali lagi, mungkin kita orang ada dengar di saluran TV OK. Si ada.
2: Oh, si ada. Oh, menajwa.
1: Depan pintu gol sekali. Yang rembatan yang kata orang, dan sedang-sedanglah rembatan. Itu dia rembatan depan pintu gol sahaja ya. Okey. Jadi kereta pasukan Argentina mendalui pasukan Honduras dengan 2-0. Jadi kita akan kongsikan lagi.
2: InsyaAllah. Macam
1: inikah kedudukan zidatnya? Adakah gol itu akan berubah lagi? Yeah. Malumlah bola itu bulat. Untuk siaran langsung perlawanan persahabatan FIFA Piala Dunia 2026. Dan kita orang boleh lihat di saluran TV. Okey, kami set ada TV nak nanggal. Oh, kena tok mudah saja. Anda ada telefon pintar, boleh muat turun sekarang di Google Play Store dan juga Apple App Store untuk RTM Click. Kita orang boleh nanggal di RTM Click secara percuma. Okey. Yeah. Takkan sama lagi selepas tu. So guys, jangan ke sini-sini. Terus bersama dengan kami untuk pagi tu dalam
2: Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.

Betul, sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Isi lengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6-10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Lagi kita nak kongsikan macam ni kah, sukan bagi Terbuka Indonesia.
2: Untuk Terbuka Indonesia semalam, bergu lelaki profesional negara Gozefe dan Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan sebab menyingkirkan pasangan nombor satu dunia dari Korea, Kim Won Ho dan Seong Jae, dengan 21-18, 17-21, 21-16 dalam tempoh 56 minit sekaligus cedaknya akan ke pentas final untuk Terbuka Indonesia yang kini berlangsung di Istoria Sendayan Jakarta. Dan yang menanti pasangan bergu nombor 8 negara itu adalah pasangan daripada Indonesia, iaitu Raymond Indra dan juga Nicholas Joaquin. Difahamkan untuk final ya hari itu, tapi kami pasti pukul berapa.
1: Perlawanan akhir akan berlangsung pada hari itu. Tapi sebelumnya tahniah untuk pasangan bergu. Pasangan bergu kita iaitu
2: Gozefe dan juga Nur Izzuddin Rumsani.
1: Iya, jadi kita dengar adakah perlawanan akhir itu akan ngembak satu kejutan?
2: Ya, kita mengharapkanlah pasangan ranking ke-8 dunia tu mampu untuk mencipta kejutan untuk muncul sebagai pemenang untuk final Terbuka Indonesia.
1: Okey, sedikit berita sukan yang kita kongsikan kepada anda. Untuk begitu, petikan daripada?
2: Daripada berita harian.
1: Okey, dan juga kita nak cerita pasal kumpulan BTS.
2: Alah, BTS.
1: Tahulah kita si minat BTS.
2: Minat. Kami BTS je, tapi tapi si lah sampai ARMY lah.
1: Bukan BTS ARMY lah tu.
2: Bukan BTS ARMY, okay, minat.
1: Baik. Big Bang minat.
2: Of course.
1: Macam Big Bang. Lalu. Okey, cerita pasal BTS tu tadi. Kan baru-baru tu tadi sidaknya mengumumkan dan sidaknya akan mula beberapa siri penjelajahan. Jadi kongsikan di situ tau. Ada yang si senang duduk.
2: Why?
1: Sebab si sampai 30 minit ada ARMY BTS wajib battle tiket konsert.
2: Faham.
1: Sebab gini tu udah pun bermula dari 3 Jun hingga 5 Jun yang mana tiket udah pun dijual dan nya sold out terus habis dalam kira-kira 30 minit sahaja, guys. Dan kira tu now kan mbak kata Aida tadi fenomena battle tiket.
2: Ya, betul.
1: Dan sikit apa yang kita orang perlu tahu, mungkin kita orang benar-benar minat dengan satu kumpulan penyanyi dan kita orang nak anggap benar-benar sidaknya ada show di Malaysia. Satu perkara yang kita orang perlu tahu dan perlu ada, mungkin kita orang nak battle tiket tu, kelajuan internet kita orang haus kau-kau.
2: Tapi kena nak hati-hati juga lah, sebab dikatakan ada ramai antara ARMY yang menjadi mangsa tiket BTS palsu. Itu yang kita si mau kan. Sebab kita tahu harga tiket tak tu ribu-riban.
1: Ada yang dari 300 dan sampai ke RM1,000 tu.
2: Ada tak tu ribu-riban, sangatlah mahal tiket sedaknya.
1: Dan untuk 2 hari sedaknya akan mula persembahan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan kepada yang dah dapat tiket ya, tahniah untuk anda. Dan yang ada dapat tiket tapi si ada nampak layak, apa nama?
2: Apa ya?
1: Ini e-tiket aku tu. Benarkah saya tu? Hati-hati, mau cek balik dah. Takut apa? Takut kita orang jadi mangsa kepada scammer. Tiket BTS palsu.
2: Betul.
1: Semak dulu account yang kita orang mula pembayarannya. Sebab kita simak lah. Ada di antara uang-uang kita tu yang udahlah jadi mangsa.
2: Untuk tiket palsu ya sebenarnya. Hai, kesianlah sebab bukan senang sebenarnya nak battle tiket tu. Nak nangga apa nama nak beli tiket pun perlu battle. Bukan macam dulu beli-beli je
1: ataupun bid. Dan kita tu apa yang kita orang boleh bola jika kita orang rasa diri kita orang teraniaya menjadi mangsa apa nama scam tu tadi nak mangsa penipuan, kita orang boleh terus menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC menerusi talian 997 dan kita orang berilah semua maklumat berkaitan transaksi yang kita orang sudah pola. Jangan kita orang bila sudah jadi mangsa scam tu.
2: Ya, diam aja.
1: Si, bukannya diam.
2: Apalah?
1: Dia akan terus, kita akan terus ada rasa macam aku nak viral lah, aku nak madah lah. Ni tahu ada orang nak nolong aku. Jangan. Kita orang terus apa nama? Call talian 997 berikan terus maklumat kita orang siap. Takut kelak bila kita orang ngepost di media sosial segala ada screenshot transaksi kita orang, benda yang akan jadi manipulate oleh orang lain.
2: Betul.
1: Jadi berhati-hati, okey? Bila nak nangga konsert, beli tiket online.
2: Betul.
1: Okey, BTS. Wuih, BTS. Apa BTS Army situ angkat tangan? Sedah juga.
2: Sedah.
1: Okeylah, kita akan kembali selepas tu. Jom kita dengarkan. Ini dia Swim BTS.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Okey, 9:49 minit pagi. Yeah. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan selamat bersarapan untuk anda. Sikira di sini kita orang berada. Maklumlah bahawa habiskan free morning lah untuk pagi tu, Tina.
1: Betul.
0: Selamat bersarapan untuk anda. Jangan berbadak gila oh sarapannya. Lekat membuang segala dak lemak-lemak yang telah terkandung selama 5 hari. Baru kan buang pagi tu. Tambah baru.
1: Biasa itu.
0: Jangan biasa.
1: Biasalah. Sambil berada. Kalinya makan makanan yang sihat. Si salah.
0: Oh, si salah. Tapi berpada-pada lah.
1: Yeah.
0: Okey, baik.
1: Kami tahu you tak lapar.
0: Malas ku. Okey lah guys. Okey, untuk minit-minit yang terakhir tu, macam biasalah kita masih lagi berkelakar tentang dah ready kah nak ke sekolah esok hari.
1: Yeah.
0: Untuk para ibu bapa, jaga baiknya dengan hantar anak ataupun hantar cucunya esok hari. Adik-adik kita, pastikan hari tu hari terakhir, bercuti, semak balik, cek balik barang dalam beg sekolah, ikut jadual, kasut. Lagi ada masa tu lekas cuci kasut kini tu. Eh, saya dah hal langkah bab boleh hantar pergi laundry. Saya dah kemuji dah hantar pergi laundry dah kasut masuklah mesin.
1: Sik
0: boleh. Okay. Dan sikit jual lagi. Kelak-kelak lah. Kelak-kelak lah mak pergi lagi gago nak pergi main kolam tok ngail. Jangan. Waktu tok lah di apa nama? Hari terakhir tu lah, jangan kita orang lalu nak pergi ke kolam, mandi ke sungai, pergi sini lagi.
1: Pergi main parit.
0: Jangan. Sebab apa kita simak benda yang sidik ni berlaku.
1: Takut walaupun parit tak, takut ada gogon.
0: Takut ada gogon sikit. Nah, di ofis kita tak gogon dan makan busak dah.
1: Betul.
0: Nah, jadi no macam tu lah. Awasi dan pantau anak-anak anda supaya kejadian si dingin ini tu si berlaku.
1: Yeah.
0: Kelak mana kerana apa dah uncle dan auntie dulu mandi sungai, mandi ya pun saya dah pun lemas. Ya dulu si jangan diikutnya kira tu. Kira tu kita boleh kan bah. Banyak kejadian lemas yang berlaku. Ibu kata di apa nama di kolam di apa nama nak swimming pool pun
1: betul.
0: Lagi ada kejadian
1: masalahnya,
0: lemas.
1: Masalahnya bukannya pandai berenang macam cedak uncle auntie-nya dulu. Acah-acah main air ajak nembiak tu sebenarnya.
0: Sebab mun dulu nang kita tahu mancal itu memang ialah nama kita.
1: Biasa. Alright.
0: Jadi kita dah pun sampai ke minit-minit yang terakhir.
1: Yeah.
0: Ada lagi komen daripada pendengar kita yang kita dah bacakan. Daripada kejap ada sedik kami nak kata.
1: Ya.
0: Daripada Yak Mbon. Kata daripada hari tu nak ngantar cucu kami balik ke asrama SMKA pesantren Taib Mahmud. Katanya selamat kembali ke sekolah Arik Amsar Izzuddin. Okey, apa tu Aida?
1: Apa ya? Semerahan.
0: Oh, di Semerahan. Okey, lepas ya. Dari Abang Sufian Sulaiman nya ngantar pesanan untuk anak-anak buah dan cucu-cucunya. Esok dah school, habis cuti, malam tidur awal, jangan leka main game ah. ingat pesan ini ya.
1: Semestinya ya harus kita ingat untuk hari itu anak-anak, adik-adik, ibu bapa. Pesan-pesan sama-sama memesan kan untuk anak-anak dah sedia lagi mau cuti dah balik dah tukar balik mode kita untuk belajar
0: esoknya dengan kafarnya lagi malamnya dengan kelas ngajinya lagi anak.
1: Betul.
0: Jadi selamat bersekolah, kembali ke sekolah dengan riang-riang. Okey. Semua ada nak lemau-lemau. Okey. Jadi rasanya sampai situ dulu untuk show kita pada pagi itu. Eda. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada pendengar-pendengar yang dah pun hantar komen untuk pagi itu. Terima kasih banyak. Kita mohon maaf mana ada komen yang sempat kita kongsikan. Mohon untuk permintaan lagu dan salam ataupun ucapan kita orang boleh dengar pada sebelah petang tu kelak. Dalam ritma dari pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. InsyaAllah lagu-lagu dan juga ucapan anda akan dibaca. Jadi Aida, untuk ruangan tu, macam biasa penutup kita, lagu rasmi kita.

0: lagi. Yeah. Selamat tahun baru.
1: Eh, hey, tiba.
0: Jadi guys, untuk pagi tu, selamat berhari Minggu. Selamat menguruskan anak-anak, cucu-cucu anda untuk sesi persekolahan pada esok hari. Dan ya, Aina, kata-kata terakhir.
1: Kata-kata terakhir, bertabahlah untuk esok hari.
0: Selamat kembali kepada
1: selamat kembali kepada fitrah asal.
0: Fitrah asal, rutin asal anda.
1: Ya, betul.
0: Okay, assalamualaikum.
1: Bye.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon Joseph Aoun turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di Barat Daya, Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di Barat Daya, Tengah, Timur dan Selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula laki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Won Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joachim. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Kahl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf berkata,
suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Carl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang 10:10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Baik, pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pagi ini anda bertemu dengan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Semoga terus dia bersiaran bersama kami tidak kira di mana jua anda berada. Ya, semoga cuaca di tempat anda pagi ini cerah hendaknya. Ya, secerah hati kita menjalani rutin harian kita pada hari ini. Dan juga selamat berhujung minggu.

Langit biru ya untuk mencapai impian. Ya, semoga impian tercapai hendaknya. Apa saja impian anda?

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jenah.
1: Nah, ya. Ya. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, begitulah hidup ini ibarat secangkir kopi. Ya, sekarang sudah pun 10.20 minit pagi dan kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

Ya, sekarang sudah pun 10.27 menit pagi dan seterusnya kita bacakan komen daripada rakan-rakan FB kita pagi ini. Baik, kita bacakan daripada Sharifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ yang bertugas di Sro FM. Waalaikumsalam. Hai, katanya. Apa khabar kita? Ekspresi hujung minggu tu. Buat rakan-rakan kami semuanya dengan ucapan selamat minum pagi dan juga selamat masak dan juga minta lagu lo apa aja untuk DJ yang bertugas terbaik. Terima kasih Sharifah Hanifah Said Akil. Dan juga kita bacakan daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dengan selamat pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda. Salam 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Panas terik di Bandar Miri katanya. Apa khabar DJ T pagi tu? Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih. Dan semoga kita diberi kesihatan yang baik-baik. Amin. Serta dijauh dari segala penyakit. Nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail serta adik-beradik kami. Semua setidaknya di muka katanya. Dan juga salam hujung minggu dengan selamat bersantai bersama keluarga dengar je apa-apa lagu dimain. Terima kasih Sabtuyah Ramli. Dan juga kita terima daripada Anita. Anita hanya bagi emoji yang tersenyum sambil memegang hati yang agak besar. Terima kasih Anita kerana bersama kita pagi ini. Dan juga daripada Nora Nganora. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat-sihat selalu hendaknya. Amin. Salam ekspresi warnai hari anda buat pendengar Sro FM sehati sejiwa. Terima kasih DJ. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita bacakan daripada Nurani Amrin, ekspresi warnai hari anda hari ini di JT di Sok FM. Ya, terima kasih. Salam hari tak akhir cuti tu. Esok dah kerja. Betul lah, tengah relax DJ dengan radio kecil katanya. Kecil besar sama aja. Baik, salam hari minggu buat sahabat FB. Cahaya panas mudahan baju kerin dijemur DJ. InsyaAllah sampai ke petang nanti panasnya ya. Baik, dan selanjutnya daripada Bia di Sadong Jaya. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ katanya. Dalam ekspresi warnai hari anda, fiharap DJ T sihat. Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih. Cuaca panas, masa tok panas dah katanya. Di situ kami nak ucap selamat kembali ke sekolah bagi anak-anak, adik-adik kita esok katanya. Serta juga kepada cucunda Muhammad Muaz Rizki bin Ahmad Fiki Azki yang berada di Kampung Moyan Laut. Dan juga selamat menguruskan tugasan masing-masing kepada sahabat pendengar semua. Katanya nak minta putarkan lagu, insyaAllah ya. Kalau ada dalam playlist kita, kita akan putarkan insyaAllah ya. Dan Mun adalah katanya bersama. Semoga semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Ya, esok merupakan adik-adik ataupun anak-anak kita akan kembali ke sekolah ya. Bukan saja anak-anak ataupun adik-adik kita, tetapi cikgu pun bermula menjalankan tugas sebagai pendidik esok hari ya. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Rashidah Edi. Assalamualaikum DJ T, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Cuaca panas katanya, relax je pagi je tiba masak. Selamat mendengar ekspresi, selamat berhibur. Dan juga untuk sahabat Sok FM, Rohani Suhaili, terima kasih atas kirim barang tiba hari katanya. Dan semoga sentiasa dimurahkan rezeki, amin. Baik, kita nak putarkan lagu happy-happy pagi ni. Baik, kita dengar lagu daripada Datuk Sri Vida dengan lagunya Happy untuk semua yang happy pada pagi ni.

0: warna iari anda. Warna iari anda.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Ya, kita masih lagi bersiaran menerusi pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 7 Jun 2026. Ya, masih bertemankan saya DJ T bersama anda. Baik, kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai DJ T. Hai. Selamat pagi minggu katanya. Selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. So FM, sehati sejiwa terbaik. Terima kasih. Dan semoga lebih sihat kita DJ katanya. Alhamdulillah. Dan dimudahkan tugasan. Cuaca panas. Alhamdulillah. Sebab istirahat, santai-santai di rumah bersama family, sahabat setia pendengar Sok FM dan juga rakan-rakan FB katanya. Juh, layan jak ekspresi. Terima kasih DJ T, sama-sama Suhaila. Dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam. Selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda. Ya, terima kasih. Dan juga panas cuaca di Mukah DJ katanya. Banyak tempat panas ya pada hari ini. Alhamdulillah. Kami tengah masak katanya untuk tengah hari. Masak simple jak katanya. Sahabat-sahabat juga apa menu kita orang hari itu katanya. Semoga dimudahkan segala urusan. Dan juga terima kasih DJ T. Semoga diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segalanya sayang selalu. Terima kasih. Amin ya. Daripada Noliana Kuang untuk sahabat-sahabat dan juga pendengar kita pada pagi ini. Dan seterusnya kita bacakan juga daripada Mas Nahloso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas di hujung minggu. DJ T katanya, terima kasih. Semoga sentiasa sihat dan dimudahkan tugasan. Amin. Layan ekspresi kami on the way. Customer kami katanya. COD. COD back kait customer kami katanya. Semoga dimudahkan segala urusan kita. Amin. Terima kasih DJ. Sama-sama. Itu daripada Mas Nahloso. Dan juga kita menghampakan juga permintaan daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyah Mukah Sarawak pagi tu katanya. Alhamdulillah panas katanya. Yuyu katanya. Semoga ikan kering yang kami jemur cepat kering. InsyaAllah cepat kering. Dengan baik-baik saja. Dan juga selamat pagi buat cucuk kami Cica Tia Ajuna yang berada di Bintulu dengan ucapan salam lau minggu dan selamat berhujung minggu buat katanya buat semua warga Senau. Oh ya, sentiasa semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Itu daripada Salmah Maharuf. Dan seterusnya kita bacakan daripada Hashimah Odeng. Assalamualaikum DJ T. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Ya, terima kasih. Salam hujung minggu sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Sok FM. Berasa katanya habis dah cuti sekolah. Esok dah mula bersekolah. Hati-hati sahabat nak kesini-sini katanya. Terima kasih DJ T. Sama-sama. Dan seterusnya daripada Hamidah Modiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas dengan kita di JT. Ya, terima kasih serta salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar Suara FM dengan teman FB. Alhamdulillah. Selamat masak dengan semua mak-mak yang berada di dapur waktu tu. Dan semoga dipermudahkan urusan kita semua hari tu. Dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih katanya sama-sama Hamidah.

Dan sus daripada Nicholas Stress. Selamat pagi, selamat siaran DJT. Ya, selamat pagi juga. Dan juga selamat hujung minggu buat semua, ringkas saja. Dan juga kita terima daripada Latifah Sidi, hanya bagi emoji juga sedang tersenyum, membawa hati yang besar juga. Untuk siapa tu? Untuk pendengar ataupun sahabat agaknya. Baik, dan susnya daripada Nani-Nani. Assalamualaikum, selamat pagi DJT. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas. Salam ekspresi untuk semua sahabat, sahabat pendengar setia Radio Sarawak, Sarawak FM, di mana saja mereka berada. Selamat masak buat ibu-ibu yang sedang sibuk memasak di dapur sampai hujung minggu. Selamat beristirahat untuk semua, semoga ceria selalu. Dan akhirnya kita bacakan daripada Amran Saili. Selamat ekspresi warnai hari anda semuanya, ya kekawan. Dan juga selamat menikmati makan tengah hari semuanya, ya kekawan. Baik, itu di antara komen yang kita bacakan setakat ini. Dan kita dengar lagu daripada Izla dengan lagunya Aku Buka Hati Buatmu.

tuberkulosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyaman nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik, buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

Tadi lagu persembahan daripada Adira dan juga Sahir dengan lagu mereka Hanya Kamu. Ya, sekarang sudah pun 10.57 minit pagi.

Itu tadi lagu persembahan daripada Mas Idayu dengan lagunya Dendang Asmara. Ya, selamat berhujung minggu kepada anda yang di waktu ini sedang bercuti ya. Pastinya masa yang ada ini kita bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita.

Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Baik, sedikit info kita kongsikan di mana pembudayaan integriti perlu bermula dari institusi keluarga kerana nilai yang diterap sejak usia awal menjadi asas penting sebenarnya dalam melahirkan masyarakat dan juga negara yang sejahtera. Pembentukan karakter dan juga nilai integriti dalam kalangan anggota keluarga menjadi tunjang kepada pembangunan masyarakat yang bertanggungjawab dan juga berdaya tahan. Bila bercakap tentang kanak-kanak, ya, kanak-kanak sebenarnya mempelajari nilai seperti kejujuran, keadilan dan juga tanggungjawab melalui tauladan ibu bapa dalam kehidupan seharian. Jadi kita sebagai ibu bapa menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak kita, ya. Itu hanya sedikit info dan juga pesanan kepada kita bersama dalam kita menjalani kehidupan harian kita, dalam kita membentuk keluarga yang bahagia. Ya, jangan ada hati yang terasa, ya. Baik, kita dengar lagu Hati Yang Terasa, Abang Azhar.

Ya, sekarang sudah pun 11.14 minit pagi. Baik, kita teruskan membaca lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, daripada Sa'diah Jidiah, Assalamualaikum. DJ T katanya, Waalaikumsalam, selamat pagi. Dan juga selamat bertugas di hujung minggu. Terima kasih dan semoga sihat. Alhamdulillah, saya sihat. Terima kasih. Dan juga katanya, selamat beristirahat di hujung minggu buat semua sahabat pendengar Sehati Sejiwa Sok FM dan juga rakan FB. Semua salam ekspresi warnai hari anda. Alhamdulillah, cuaca cerah pagi tok di kawasan Kuching. Selamat menjalani tugas harian di mana saja berada dan juga selamat menjalani tugas harian dan juga bermasak dan juga menjamu selera bersama keluarga di mana saja berada. Semoga dimudahkan segala urusan ya, dan semoga kita semua sentiasa sihat, jauh dari segala perkara dan juga penyakit yang tak diingini, dan sentiasa dalam lindungan Allah, katanya itu daripada rakyat kita. Dan khususnya daripada James Pengiran, ringkas saja selamat pagi DJ. Ya, selamat pagi James, terima kasih bersiaran bersama kami. Dan juga daripada Oyut Muyut, Assalamualaikum DJ T, Waalaikumsalam, selamat bertugas on the way, katanya ke Serian, on the way Serian ke Semerahan, layan ekspresi dalam kereta. Mungkin ada kesudian putarkan lagu Rindu Aku Rindu, insyaAllah kalau ada dalam playlist kita ya, insyaAllah kita akan putarkan. Katanya buat hiburan cik suami sebelah kami, sebelah jauh, dan juga buat hiburan semua pendengar setia So FM. Terima kasih DJ T sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada Ronald Dennis. Hello, katanya hello, selamat tugas dan juga selamat pagi DJ, terima kasih. Dan juga kepada semua pendengar So FM juga, harap semua sihat-sihat selalu. Terima kasih Ronald Dennis. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Rogayah AG. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat bertugas DJ T. Ya, terima kasih, semoga sihat-sihat hendaknya. Amin, terima kasih. Dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat, dan juga selamat menguruskan rumah tangga kepada ibu-ibu yang ligat di dapur ketika tok katanya dengan mikir apa menu nak disediakan untuk keluarga ya. Dan juga katanya selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang akan mula bersekolah esok. Semoga dimudahkan segala urusan semuanya. Mohon apa jak lagu di ekspresi untuk hiburan semua. Terima kasih ya, terima kasih juga kepada Rogayah AG. Dan juga daripada Saniha Ganti, Assalamualaikum DJ T, Waalaikumsalam, selamat tugas di Sok FM, di ekspresi warna hari anda di hujung minggu. Semoga dimudahkan tugasan kita. Terima kasih. Dan juga daripada Noliana Kuang, hanya bagi emoji, ada hati, dua bentuk hati. Terima kasih Noliana. Dan juga Saljah AI, Assalamualaikum, katanya Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat tugas. Terima kasih Saljah. Dan akhirnya kita bacakan daripada Usu Yans, hanya bagi emoji terbaik, dua tangan sekali. Terima kasih Usu Yans. Dan juga terima kasih kepada semua yang tetap setia bersiaran bersama kami di Sok FM. Dan selepas lagu ini nanti kita akan bersama dengan rakan kita DJ Nani dalam

0: bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum. Hai, selamat hari Minggu. Okey, hari tu kita nak kongsikan resepi cendawan bakar. Okey, dah sedia dengan pen dan kertas kita? Amun rasa si sempat nak salin, kita buka bahagian rekod telefon kita kini tu. Kini tu cepat cari kami hitung 1 2 3. Ah, sengaja ajaklah. Okey, jom kita nak bacakan cendawan bakar punya resepi. Okey, untuk bahan-bahannya kita perlukan 50 gram kacang badam, ianya perlu dibakar dan dicincang, 2 sudu makan minyak masak, 1 biji bawang Holland dipotong dadu, 1 biji telur, 200 gram keju parmesan perlu diparut, 1 sudu makan mustard, setengah sudu teh serbuk buah pala, okey, 8 biji cendawan hitam segar perlu dibuang batangnya dulu, 300 gram lobak merah yang dicincang dan 100 gram daun sederi yang dicincang. Okey, untuk cara membuatnya pula, mula-mula panaskan oven pada suhu 180 darjah Celsius untuk kita bakar badam sehingga kuning selama 3 minit. Setelah sejuk, barulah dicincang kasar. Okey, selepasnya kita perlu panaskan minyak untuk tumiskan bawang. Bawang yang kita ada tadi adalah bawang Holland yang dipotong dadu. Okey, kita perlu tumiskan bawang sehingga kekuningan menggunakan kuali. Baik, kemudian kita masukkan badam, telur, serbuk buah pala, mustard dan keju dan kita perlu kacau hingga sebati. Lepasnya kita akan perasakan secukupnya selepasnya kita ketepikan. Kita masuk lah apa-apa perasa yang kita ada, ikut cita rasa kita. Boleh tak kita masukkan garam kah, okay, gula kah, serbuk MSG kah. Baik, untuk bahagian cendawan pula, sapu minyak di seluruh permukaan cendawan. Kemudian kita masukkan inti yang telah dimasak tadi ke dalam perut cendawan. Dah pasti kita bayangkan, masukkan semua bahan-bahan tadi sumbat dalam perut cendawan yang di tengah-tengah ya. Okay, lepas kita susun di atas dulang bakar dan kita bakar selama 5 minit pada suhu 160 darjah Celsius. Seterusnya, bila dah siap, bila dah masak selama 5 minit, okey, kita dah boleh hidang pada suhu bilik. Itu dia tadi resepi cendawan bakar. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Okey, untuk info berkenaan dengan cendawan, kami nak kongsikan khasiat kesihatan cendawan. Okey, cendawan bukan sahaja enak, malah ia juga padat dengan pelbagai nutrisi yang memberikan manfaat kesihatan yang luar biasa. Okey, antara sumber penting, sumber nutrien penting pada cendawan, ianya rendah kalori dan lemak. Cendawan sangat sesuai untuk mereka yang menjaga berat badan kerana ia rendah kalori dan lemak. Seterusnya, protein dan serat. Cendawan mengandungi sejumlah protein dan serat yang membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama serta menyokong kesihatan sistem pencernaan. Yang ketiga, vitamin B dan mineral. Ia merupakan sumber yang baik bagi vitamin B iaitu terutama riboflavin, niacin dan pantothenic acid yang penting untuk penghasilan tenaga. Ia juga mengandungi mineral seperti selenium dan tembaga. Okey, untuk pencuci mulut Juh ke Dapur kali tu kita nak buat bubur butir nangka. Mungkin ada di antara kita yang dah tahu dah cara nak mula bubur butir nangka, tapi lain orang mungkin cara mulanya berlainan. Baik, sediakan bahan-bahan iaitu 250 gram tepung pulut, lepasnya 300 gram gula, 350 gram serbuk santan yang dituang ke dalam 450 ml air dan dikacau sebati, 2 keping daun pandan yang disimpul, secubit garam, 3 pewarna makanan pilihan dan air secukupnya. Okey, untuk cara memasaknya pula, yang pertama kita perlu didihkan air yang banyak di dalam periuk yang besar. Selepas ia masukkan tepung ke dalam mangkuk beserta secubit garam. Jangan banyak gila, masin kelak. Lain dik rasanya. Okey, tuang air sedikit demi sedikit dan kita uli tepungnya hingga menjadi dough yang lembut. Sekejap lagi tepung yang debu-debu yang berselerak. Okey, lepas itu kita bahagikan dough kepada 3 bahagian. Warnakan setiap bahagian dengan pewarna makanan pilihan. Okey, satu warna merah kah, satu warna kuning kah dan satu lagi warna oren. Okey, selepas ya kita bentukkan dough ya menjadi butir-butir kecil, besar-besar biji nangka lah. Dan masukkan ke dalam air yang berdidih tadi. Jadi apabila butir-butir tepung yang dah naik ke permukaan, tak perlu angkat dan toskan. Maknanya ia dah masak. Baik, yang keempat, di dalam periuk yang lain, kita satukan santan yang telah dibancuh dengan gula, okey, yang dimasukkan dengan daun pandan dan secubit garam. Biarkannya mendidih dengan api yang kecil dulu untuk beberapa minit. Okey, setelah ya, bilanya dah mendidih, kita masukkan butir-butir nangka tadi dan didihkan untuk beberapa minit hingga semua bahan sebati. Jadi, bila semuanya dah selesai, kita boleh hidangkannya dalam keadaan panas ataupun sejuk mengikut selera kita. Ya tadi, resepi bubur butir nangka. Selamat mencuba! Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Joko Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
1: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Wan Nuhanani dalam Juka Dapur. Baik, sepasal

Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM. Assalamualaikum, bersua kita dalam bahasa kita, warisan kita untuk hari ini. Pada hari ini, kita akan belajar tiga peribahasa. Peribahasa kita yang pertama, ada air, ada ikan. Maksud, di mana-mana saja kita tinggal, di situ ada rezeki. Contoh ayatnya, walau ke mana-mana saja kita pergi, janganlah cepat kecewa kerana di mana ada air, adalah ikan. Peribahasa kita yang kedua, ada gula, ada semut. Maksudnya, apabila sesuatu tempat itu mudah dapat kesenangan atau kemewahan, di situlah ramai orang berkumpul. Contoh ayat, di bandar itu ramai orang

orang tinggal kerana senang mendapat rezeki dan kemewahan. Seperti kata peribahasa, ada gula, adalah semut. Peribahasa kita yang ketiga, air cincang tidak akan putus. Maksud, perselisihan antara adik-beradik tidak akan kekal lama dan akhirnya akan berbaik semula. Contoh ayatnya, Ali yang tidak bertegur sapa dengan abangnya selama setahun sekarang telah berbaik-baik semula kerana air dicincang tidak akan putus. Sekian peribahasa kita untuk hari ini dalam bahasa kita, warisan kita. Kita jumpa lagi. Bahasa kita, warisan kita. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan tetap dan membawa maksud tersirat. Ia biasanya digunakan untuk menyampaikan nasihat, pengajaran, teguran atau kiasan dalam komunikasi seharian. Mari belajar peribahasa dalam bahasa kita, warisan kita bersama saya, Melati Haji Moni, setiap Ahad pukul 11.30 pagi di Sarawak FM. Thank you.

memperkasakan bakat, membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEIDD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training Skat Fair 2026 sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. Skat Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.

Ya, persembahan daripada Siti Nodiana dan juga Api Tiara dengan lagu mereka Merayu Angan. Ya, 11.41 minit pagi kepada perempuan kita ataupun bapa-bapa yang sibuk di dapur pada waktu ini. Sama memasak dan juga sama menguruskan rumah tangga. Pastinya sibuk di sebelah tengah hari ini ya. Maklumlah nak menyediakan juadah untuk makan tengah hari bersama keluarga ataupun family di tengah hari ini. Pastinya sibuk sekarang ini ya. Baik, selanjutnya kita bacakan komen lagi daripada rakan kita Syuhiro. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tugas di hujung minggu buat DJ T serta rakan-rakan ekspresi, semoga sentiasa sigat dan juga ceria hendaknya ya. Terima kasih. Dan selanjutnya daripada Rabayah Ain, assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, apa khabar kita katanya. Khabar baik, gantung periuk hari tu katanya, pengilan ke kampung Melayu Semerahan. Dan juga salam hujung minggu buat semua geng-geng Sok FM dan juga FB semua. Terima kasih DJ sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada rakan kita Madiah Nawawi. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat tugas. Dan juga salam hujung minggu untuk Nuju dengan keluarga kami yang berada di Sebuti Miri. Semoga sidaknya berada di dalam keadaan sehat walafiat. Dan si lupa juga dengan semua sahabat-sahabat FB di mana jak berada, selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Dan juga terima kasih DJ T sama-sama. Dan seterusnya kita bacakan daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJ T, waalaikumsalam, selamat pagi dengan salam hujung minggu, selamat kembali ke sekolah buat anak-anak semua. Petang marik kami raun di Telaga Air Gik katanya, masa cuti tu take banyak tempat dah di jalan, insyaAllah umur panjang pergi tempat lain lagi katanya, untuk anak kata anaknya, insyaAllah selamat masak dan juga selamat urus rumah tangga. Terima kasih DJ T sama-sama. Dan juga kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman, ekspresi warna hari anda, selamat pagi DJ T. Ya, selamat pagi, happy county, terima kasih. Dan juga selamat pagi buat semua sahabat-sahabat, semoga sukses selalu. Terima kasih DJ T sama-sama. Kita dengar lagu Bertahta di Hati untuk mereka yang dituju dan menuju pagi ini daripada Farah Dia. Semoga terhibur hendaknya.

0: Tudo sensato, sato.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
3: Baik, sekarang sudah pun 11.53 minit pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti kita akan siarkan berita ringkas Sarawak FM.

0: Iaitu Kaisah Hamdi dan juga Sarah dengan lagu mereka Cinta Mek di Darul Hana. Baik, sementara itu graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET terus menjadi antara tenaga kerja paling mendapat permintaan tinggi di Sarawak. Permintaan itu melibatkan sektor industri berat di Samalaju dan Bintulu, Meritim di Miri serta Sibu, selain sektor digital, teknologi tinggi dan juga aero angkasa di Kuching. Kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekosistem TVET merusi kerjasama dan juga industri dan institusi latihan bagi memastikan kemahiran graduan memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. Itu sedikit mengenai graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET, yang mana terus menjadi antara tenaga kerja paling mendapat permintaan tinggi di Sarawak. Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: tips elak terbeli makanan tak berkhasiat semasa membeli belah. 1. Jangan beli masa lapar. 2. Buat senarai siap-siap dan ikut ketat. 3. Guna bakul bukan troli. 4. Tanya diri, aku nak ke atau aku perlu? Dan yang terakhir, tegas dengan anak anda. Perkongsian ini daripada kami Sarawak FM, Sati Sejiu.
1: Ya, itu sedikit tips yang dapat kita kongsikan bersama ya, untuk mengelak terbeli makanan yang tidak berkhasiat. Ya, sekarang 12.25 minit tengah hari. Selanjutnya kita bacakan komen daripada rakan kita Hawa Ram. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat bersiaran dan juga selamat hujung minggu. Semoga mendengar setia Sok FM, sahabat ceria selalu, katanya, dan ditujukan kepada kakak kami dan juga abang kami di Sibu. Semoga sihat dan juga dalam lindungan Allah selalu. Dan juga daripada Jalina Julahi, salam ekspresi warnai hujung minggu, DJ kesayangan. Terima kasih Jalina. Dan juga baru usai menyantuni jiran meninggal, katanya mupuk nak melempah ikan terubuk bertelur dengan terung emas Sarawak, nyut perahu bonda sayangnya. Iaitu daripada Jalina ya. Kalau nak melempah ikan yang dah terasa di, kata orang, digeruk kita nak, oh pasti sedap ya nak, oh. Aha, baik, dan katanya untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM kesayangan semua, dan semoga kalian sentiasa dalam lindungan Allah selalu juga ya. Dan daripada rakan kita Adira Bohan, assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, dan juga pendengar, selamat bersiaran dan juga selamat memasak suri rumah, layan tugasan DJ sambil memasak menu tempoyak goreng bersama udang. Banyak masakan tengah hari ini, masakan yang sedap-sedap ya. Dan katanya juga telur ikan terubuk, tadi mula lempah telur ikan terubuk, masak rebus sayur anak jagung, ikan tenggiri, banyak jual lauknya. Dan katanya ikan tenggiri asam pedas, pupun terus layan DJ, terima kasih. Kita dengar sekejap, ada orang sahabat kita yang memasak tengah hari ini dengan masakan yang kata orang terasa di grup-grup kita nak, oh. Ya, sama masak kepada puan-puan ataupun rakan-rakan kita yang masih lagi memasak di dapur waktu ini dan terus bersiaran bersama kami di Sok FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita putarkan khas untuk semua.

0: Untuk panduan kita bersama waktu sekarang 12.41 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aeroangkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada College Community Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan berjuas. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Dekat terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Isu itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Mengatakan bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zeko menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Warna hari anda.
1: Baik, sekarang sudah pun 1.14 minit tengah hari. Jam terakhir kita bersama melalui pertemuan ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti.

0: Jalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Ya, sama-sama kita jalani hidup sehat ya. Jom berjalan 10,000 langkah sehari. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita. 1:22 minit tengah hari.

0: Perkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career Training State Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
1: Baik, 1.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti track ekspresi muzik tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan selepas itu nanti anda akan bertemakan rakan setugas DJ Ashraf mesti pertemuan ritma sehingga pukul 6 petang nanti. Baik, hingga kita jumpa lagi kepada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1.30 menit ke hari hingga Jumat petang. Track Ekspresi.

0: Track Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1.30 menit ke hari hingga Jumat petang. Track Ekspresi, Sarawak FM.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Ekspresi, warna iari Anda.

0: Hai, selamat berhabis semua. Kak Lilo menasalam abis itu bersama DJ Ashraf. Music.
1: Assalamualaikum juga selamat berhabis semestinya bersama dengan Ashraf Abaih dan salam Abaih tau. Lau Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi nak dengar kalau Abaih, mudah-mudahan buat dia-dia singan Abaih. Jadi Abaih seperti biasa kalau kongsikan lagu-lagu senabik kalau juga ucapan-ucapan kalau Abaih dengan Facebook. Streaming jigam Facebook Pestra FM. Jadi Abaih seperti biasa kena call Ashraf kat talian 0-25-7-0-0 0-25-7-0-0. Ashraf akan bersama jigam kelau sejam singan keman pukul 2 lebihlah pukul telau baik bin ah. Bain win Ashraf akan terus menyambung duty dengan ritma jigam lagu-lagu retro Abaih lah. Lebihlah pukul 6 macam biasa. Jadi untuk Abaih telau kongsis ia pemanggil-pemanggil telau Abaih. Hello, saya kat talian.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Joel. Lo dengar Bang Joel?
2: Dia.
1: DB nak. DB kankan apa eh?
2: DB sebab agak muka tu panas terik.
1: Oh, lasuk angai.
2: Lasuk angai ke muka tu. Nabi tahan dan buat ino bertemuk lagi.
1: Betul. Mau kena temuk dah telah lakau Bang Joel.
2: Dah telah lakau dah temuk. Jadi telah buat temuk sungai kah ino kah?
1: Temuk sungai. DB dengar be basah lu lah agak muka ino. Itu
2: bengak.
1: Oh, dia bengak. Okey Abang Joel, ucapan Abang Joel lebih batu juga saya silakan.
2: Salam 21 Zulhijjah itu eh batu juga putih sekeluarga Jago Iman Inyo Muhammad Yusuf NJ zaman M Haji Wahab Haji Sari sekeluarga gak Joseph Los Abai terima kasih kasihan gak tiga panggilan gak talian laut. Tiga ucapan gak Haji Hab dia tan hati-hati madu kereta gak jalan penbernia muka kucing selalu sen madu kereta mak painan. Nyawa telur ni bayi jajah ganti pihak gak kedai. Dua baun mau lima eh bayar baru siam. Terima kasih DJ.
1: Terima kasih Bang Joel.
2: Bye.
1: Okay. Jadi nak antara pesanan ataupun nasihat Bang Joel gak telur lah. Maklum telur eh. Langsung ni ngak start bekerja balik ngak. Mungkin telau-telau minggu eh hunai didak nong adan PH ataupun public holiday sempena jagam sambutan gawai kawa lau suni memang didak lah keman kampung start pulik ataupun ajau eh mungkin dengan perjalanan pulik maupun kedah masing-masing dia-dia tanpa do kalau gak pen bonio kah gak jalan pesisir masa eh kah janji selamat labik singan debo basang kau tagai padau biasalah jalan pen bonio telau sajid au bakedau nongadan bakedau padau relax dia berasa menekan nyok ngan labik dakai ngan adau kelau jadi dia ajak kawa telau inan best speed trap telau dia tahu musim perayaan ni memang tidak pihak berkuasa nongadan akan menak nongadan sekatan jalan lah ataupun roadblock sama setelah sebab pak memastikan telau eh di bayi nongadan melebihi had kelajuan wak ngak ditetapkan jadi dia akan pulih semoga kelau lau eh ataupun lau suni selamat labik gak destinasi wak dituju jadi bila pila gak nongadan gak media sosial pun ramai kok jadi kakak telau pulih lau eh setelah seminggu luin bercuti okey telau bapak itu udah Facebook telau baik keman Jamilah Johniman Iman. Selamat berhabai jika selamat telah minggu. Terima kasih Mama Ashraf Juh layan lagu-lagu senabik ke ujung minggu abai. Keman Salmah Ma'arof. Assalamualaikum jika selamat berhabai. Salam abai. Batu Juh kau gak sakai kau. Jika gak Uabai gak bin tulu. Sanak saudara ku Uabai gak bin tulu. Jika salam gak semua warga senau ya. Semoga sentiasa sihat selalu jika senyum-senyum selalu abai. Bain telah berkman Amran Salih. Selamat berhabai. Sabtu ya Ramli lasu alu lau gak bandang miri ya jauh. Hinau dengah DJ Ashraf. Dia singan. Aku bak menyampaikan salam abai tau. Batu tujuh kau gak lau sakai-sakai kau. Jika dah seluk kau agak lau sau-sau kau wak pulik asrama lau itau. Selamat bujung minggu. Jak selamat bersantai-santai gak keluarga. Gak sau-sau selamat kembali bersekolah. Jika belajar atang-atang. Abahin telah berkman Sri Fanifah Syed Akil. Selamat berhabai. Salam abai tau. Sufian Sulaiman. Selamatlah minggu. Jika salam abai tau lau ih. Abahin telah berkman Nolena Kuang. Assalamualaikum. Jika selamat berhabai. Baptah lagu keman Cikgu Rehman telah. Baptah lau sakai-sakai telah wak gak Sri FM. Jika sakai-sakai telah gak muka. Uyak gak dalet. Jika ucapan selamat lau minggu. Jika Selamat bah habai, habai eh. Gak pulik bekerja, hati-hati gak jalan raya sama sunyin. Okey, in antara sempat asal kongsikan habai eh. Untuk kongsian kelau, baik bin telau akan kongsikan udah. Relik-relik siu sambilin telau tah lagu siu. Sambil telau tah lagu, sambilin telau berkongsi lagu senabi. Digam baik bin kuat asal akan kongsikan pemanggil-pemanggil telau melalui talian rasi 700 digam. Yang ratu Joseph MJ, cinta cerita melalui sakai digam Kenny G habai eh. Hanya gak salam habai tau.

Hai, selamat berhabis semua. Kak Lilo menasalam abis itu bersama DJ Ashraf. Music.

0: 2010.
1: Hai, aku Sazia. Bak menak ucapan Melanau, bak menyabik lagu setiap lau minggu. Kak Lilut terus mendengar salam abang Ito. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faiza, Gak Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Okey, 2:20 minit bahabai. Jadi Baik bin Ashraf akan kongsikan perkongsian kelau dagan Facebook. Jadi sebelum min telah kongsikan seiu pemanggil telah bei. Hello, saya Gatalian.
3: Hello, selamat bahabai.
2: Selamat bahabai Umi. So ide. No dengan Umi.
3: Dengan dia.
2: Dia di bei Makau lasuk ngai sama sobang Joel ni.
3: Bah Makau tunah bujuk ngai tunah.
2: Oh, Makau mulai barang lah.
3: Nah, ben mampu nanti aku di bak Grand Lanau nombor satu di bak.
2: Oh, Makau ibain. Okey, dia lah. Okey, Umi, terus tiga ucapan Umi Abeto, silakan.
3: Salam itu buat tuju kau, gak lo abang kau, gak klik andaya, gak lo janek-janek kau. Bahin gak lo janek kau, wabah gawai, selamat hari gawai, gak lo yang... bahin dap sedua kau, gak lo janek kau, gak darah winan, gak gak serikai, gak batu 10, lain Japan pulai kuman Thailand kah, gawai gak Thailand tak kau eh. Bahan dah seluak kawak gak si Melaya, gak tepat muka kada si Melaya, en tua serikai mampun sawo en kawin. Taniah gak sawo sian lah, gak si Melaya, mek gahau, udak duimi, buret, usunya mi. Bayan dap seluak kawak gak grup-grup WhatsApp guan, gak grup luar niat kau. Bayan gak kedai gerai nombor satu di bayan gak lo usu yam, usu pendi, gak lo birai, gak aneh kau kerja di bayan. Bayan gak lo cikgu Milo, gak lo sawah pulih duna. Bayan dap seluak kawak gak lo grup sin. Bayan bonak baik kalau muka itu ada tahu eh bonak selalu
2: Makau.
3: Buat jauh bis bonak
2: kan. Ya, selalu Makau kau.
3: Dan dah seluak kau gak kau sendiri eh. Yan on eh.
2: Yan on, terima kasih Umi.
3: Berjumpa ujung bulan eh mau baik tak muka.
2: Mun baik Makau muka. Nah lah Makau Makau lah selalu lah.
3: Okay,
2: terima kasih.
3: Sama.
2: Okay, sah. Okey, Umi, pemanggil telah naik untuk abang itu. Telah buat berkongsi pemanggil seterusnya. Hello, saya Gatalian. Okey, jadi kena kongsikan udah perkongsian kelau dengan Facebook Pak E. Kena call Ashraf Gatalian 02-245-700, 245-ayan-00. Perkongsian telah baik keman, saya Gatalian Pak E. Telah baik keman Jelina Julaihi, Kakanda telah baik E. Salam abang itu, Adinda. Waalaikumsalam. Now ni, salam abang itu, abang tuju kukak semua sakai-sakai kau dengan Ashraf FM. Serta semua keluarga kau, abang menah, salam abang itu. Selamat beristirahat, menyabik lagu keman Cikgu Rehman abang E. Mana-mana un lagu. Keman Nur Aina Akhila, salam hujung minggu, batu juga kukak lumah apa kau mentua kau, tua-tua kau, terbusau-terbusau kau, mit-mit kau, janik-janik kau, nakan-nakan kau, jahat jipo-jipo kau, wagan un bayar jauh. Ih, ino sibat keluar jauh. Kau buat menyabik lagu keman Afiq Ikhwan, kenangan. Bahin, telah baik keman, saya telah baik. James Ngiran, salam abai tau. Doni Lim, salam hujung minggu. Cornela Nenet, selamat bahabai. Salam abai tu, buat tuju, kau gak lo mapak, kau bega lebuk. Janik-janik kau jauh segak, mak usuh kau gak miri. Jika dia seluk kau gak sakai-sakai Facebook, kau kenal gak kau. Kau menyambut birthday lah tau, kau ucapkan happy birthday gak sian. Selamat bujung minggu, jika selamat beristirahat gak kelau semua. Jadi in antara perkongsian kelau dengan Facebook, jadi kena kongsikan lagi, telah lagi baik dakai. Dekat minit lagi, setengah jam lagi. Okay, setengah jam lah untuk abai berkongsi ucapan jika dengaran panggilan-panggilan kelau abai ucapan-ucapan kelau kelau kena kongsikan kawak lah bersama dengan Ashraf secara live kah ataupun kelau kena kongsikan kawak juga Facebook abai. Jadi abai bin untuk silang budaya pukul telau labik lah pukul 4 bahabai abai bin dengaran topik telau abai ataupun tajuk telau abai agak menarik kawak buat tah telau abai berkaitan juga Tauhid dalam budaya Islam dan budaya Cina. Jadi penerbit silang budaya baik akan bersama dengan Kak Minah telah baik pukul telah labik lah pukul 4 telah baik. Jadi azan asar telah akan kaji sebelum asar sebab asar nyin akan berkumandang pada pukul 4.06 bahabai baih binah. Ha, jadi sempatlah telah gaya bersejam dengan silang budaya. Ha, jadi telah hiburkan Klaus Iyo dengan selama baik tahu lagu Kemanca Mirul Janji Pantai Belawai. Bahin telah kongsikan lagu Kemanca Cikgu Raymond telah kat sumbong diri. Hanya enggak salam abai tahu.

Lagu Senabik pendengar telah BA Afiq Ikhwan Kenangan. Jadi Pak Ibin, untuk minit-minit yang terakhir Ibin, aku telah Pak Ibin telah akan ikuti berita Bahin Asraf akan terus bersama Jigam Kelau dengan ritma music retro terbaik Jigam Silang Budaya bersama Jigam tetamu telah baik Keman Persatuan Cina Muslim untuk tajuknya Tauhid dalam Budaya Islam dan Budaya Cina yang diterbitkan oleh Kaminah Kelau. Jadi perkongsian Kelau Keman Sadiah Jidia. Selamat bertugas, Jigam salam hujung minggu, salam abetau ke semua sahabat sehati sejawat Surah FM. Jigam rakan-rakan Facebook 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk semua gak salam abetau, selamat beristirahat. Alhamdulillah cuaca cerah lauih gak kawasan Kuching. Bahin telah baik Man Hamidah Mordia. Assalamualaikum, Jigam selamat bahabai. Alhamdulillah panas cuaca lauih, semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah Man Saza Antuni, salam abetau. Salam abito ba tujuh keluarga ku gak kampung, kampung Sungai Ud, bada dau apa biah luin. Masnah loso salam abito, biah-biah salam abito DJ Ashraf untuk ABI. Bain telah berkeman rohani AJ, selamat bahabai DJ Muhammad Ashraf, selamat la minggu. Ba menyampaikan salam abito gak kayon dengan family, gak matau, jigam sakai-sakai ku gak muka. Selamat beristirahat, cuaca lasuk la we DJ. Tidak. DJ telah no. Pilak pendengar-pendengar telah ABI. Cuaca lah memang tidak cuaca berasa kuat lah. Tan telau kat Kuching baik pun lasuk lah. Tapi alhamdulillah lah lasuk nyin bak sui palangai debay lah. Cukup lah bak muai lah. Bak man oh bajau ke lebuk. Malam lah hujung minggu kedah telau ngemih lebuk. Kedah telau muai lo bajau. Jadi lah masanya lah kedong cuaca dia. Tapi baik kat kawasan-kawasan ataupun baik kat kedau-kedau telau ribai. Baik kat munyin lasuk-lasuk angai lah. Saja lasuk. Jadi mun bak melakukan aktiviti-aktiviti gak luar, mun pukul 1, mun pukul 2, mun kena kak lah. Bahaya, agak bahaya. Okey, jadi mun bak menak aktiviti-aktiviti bahabai-bahabai dia lah. Pukul 4 kejin, pukul 5, pukul 6 kejin dia. Jadi terima kasih udah gak kelau, pendengar-pendengar telau gak Facebook Surah FM, jika pemanggai-pemanggai telau dengan talian 0-2-2-4-5-7-0-0-0-2-2-4-5 ayan 0-0 sampai itu singan pertemuan telau dengan salam abai tau. Baik bin Ashraf akan bersama jika kelau dengan ritma seperti wak Ashraf kongsikan gak kelau naik lah. Baik bin lah. Okey, kali luk baik bin Ashraf akan buka kedau kelau menulis ucapan jika lagu-lagu keluar baik. Baik kali lu baik macam biasalah mun hujung minggu telah baik peti music retro. Mun jam terakhir di bepaut asal bersama dengan keluar sebab jujur dengan masanya. Sebab berita telah baik 1 minit. Asal bak berkongsi jumit-jumit sehingga lah sebelum telah closing pukul 5.20 kejian. Sebab telah bak memberi ruang gak peti music retro. Selamat berhujung minggu keluar semua. Dia-dia tan makau pulik, dia-dia tan padau pulik, dia-dia tan melih bareng, dia-dia tan dengan urusan keluar semua. Selamat bekerja, dia-dia tan dengan bekerja. Selamat beristirahat, selamat kembali bersekolah gak adik-adik telau lah sunih. Gak sekolah, gak luin, gak sekolah semasa telau gak sekol. Dia baik gak cuti, gak seminggu gak telau cuti. Jadi masanya telau sambung udah bekerja, sambung udah belajar, sambung udah sekol. Jadi pastikan baju-baju semangat serika, kasut-kasut semangat usuk, pergi semangat lau sunih, lau Isnin, ayan Jun 2026. Jadi terus menah kami dengan salam abetau. Jumpa udah minggu bau. Ashraf Mupoks. Assalamualaikum, jigam selamat bahabai.

0: Awas, panggilan telefon palsu.
1: Kak menyaut sebarang panggilan mun kalau nerima laporan wak debai pasti, wak mengaku Kemenbank, polis atau mana-mana agensi peritah.
2: Terus menak laporan gak CCID Scam Response Center gak talian ulan-ulan tujuh atau mapun balai polis wak segak jigem kelau sekiranyin kelau nyadin mangsa scammer.

0: Bila petang-petang macam tu, nak?
1: Ya, macam tu.
2: Bunyi jingga.
0: Kelah bunyi. Rasanya masih sih berubah. Betul. Rasa masih hati lagi, kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
3: Lagu-lagu
4: radio tu
3: kita
4: memilih
3: untuk
4: menyiarkan
3: lagu kita 60-an,
4: 70-an,
3: 80-an dan awal 2000.
4: Ialah Ritma Music Radio terbaik. Bukan kita 3 malam.
5: Bukan
4: kita 3 malam.
5: Anda sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
6: 3 petang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajili dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Penubuhan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bukti komitmen Kerajaan Sarawak dalam mempercepat pembangunan wilayah utara negeri ini, khususnya di Limbang dan Lawas. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ogah Ambas berkata, pelbagai projek pembangunan sedang dan akan dilaksanakan merangkumi infrastruktur, ekonomi pelancongan serta sosial bagi memastikan rakyat menikmati pembangunan lebih seimbang. Pembangunan infrastruktur kekal sebagai asas utama pertumbuhan ekonomi termasuk jalan raya, jambatan dan sistem pengangkutan yang lebih baik. Beliau berucap pada malam kebudayaan semenar Pesta Babulang dan Lomba Kerbau edisi ke-21 di Batu Danau di Limbang. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Peningkatan populasi warga emas dan golongan yang memerlukan perhatian berterusan mendesak keperluan melahirkan lebih ramai individu berkemahiran dalam bidang penjagaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, tugas penjagaan memerlukan kemahiran khusus demi memastikan kesejahteraan mereka yang dijaga bukannya sekadar tanggungjawab biasa. Kementeriannya melalui Institut Sosial Malaysia ISM memperluas program latihan penjagaan di seluruh negara bagi melahirkan penjaga yang lebih profesional dan bertauliah. Sasaran kementerian adalah untuk melahirkan 2,000 penjaga profesional tahun ini. Ia sejajar dengan peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan penjagaan di institusi dan pusat berkaitan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas program ISM Community Menua Sehat Komuniti Sejahtera di Kuching. Radio Sarawak terus memainkan peranan penting dalam menghubungkan komuniti di seluruh negeri. Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut Dato' Henry Harry Jineb berkata, ini khususnya ketika kemudahan telekomunikasi masih terhad di kawasan luar bandar dan pedalaman. Keluasan geografi Sarawak menjadikan radio kekal sebagai medium penting dalam penyampaian maklumat kepada rakyat sejak lebih 7 dekad lalu. Beliau yang juga Adun Tasik Biru berkata, walaupun teknologi komunikasi kini semakin maju, radio masih relevan terutamanya di kawasan yang belum mempunyai akses telekomunikasi yang baik. Dato' Henry berkata demikian kepada RTM di Kuching. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajli, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagau, Kampung Sasa, Mancu, Kampung Undo, Bukit Manang, Long Merambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Masjid Baru, Patalikan dan Kampung Bangkatan, maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 3.44 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.47 minit petang. Zon 2 Niah Bakunu Miri Sibuti dan juga Marudi 3.51 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan juga Bintulu 3.54 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibuk Kenawit Kapit dan juga Song 3.59 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan juga Rajang 41 minit petang. Seterusnya Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkel Lili Lubuk Antu Betong Sepau Pusa Seratok Roban dan juga Debak 41 minit petang. Seterusnya Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 43 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lunduk dan juga Sematan, maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 46 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Pernah

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya bertemu Kak Ashraf pada petang tu edisi Ritma Music Retro terbaik Ahad 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang dari pukul 3 petang hinggalah pukul 6 petang dengan lagu-lagu retro. Jadi sebelumnya kita akan ikuti Silang Budaya dulu sebelum kita ikuti azan asar yang akan berkumandang pada pukul 4-6 minit petang kelak untuk Zon 8, Kuching Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. Jadi semestinya untuk petang tu kita akan bersama dengan kakak-kakak kita tu untuk kita ikuti berkenaan dengan tauhid dalam budaya Islam dan budaya Cina bersama dengan Hajah Nur Rashidah Abdullah, Azura Lia Abdullah dan Zurina Tan Abdullah daripada Persatuan Cina Muslim Sarawak. Jadi assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Jadi apa khabar kita orang petang tu?
5: Alhamdulillah.
4: Jadi petang tu bersama dengan penerbit asal pada petang tu Kaminah pun ada bersama dengan Asraf dan bersama dengan kami orang di Konti untuk kita ikuti tauhid dalam budaya Islam dan budaya Cina. Jadi puan boleh perkenalkan diri kita dulu.
6: Assalamualaikum. Saya Azura Liao Abdullah, berasal dari Kuching. Saya mencemburi mak-mak kerana saya suka kerja-kerja kebajikan dan menjadi sukarelawan. Di mak-mak, saya dapat pengetahuan ilmu tentang agama Islam dan cara hidup sebagai seorang Muslim.
4: Okey, jadi puan.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rashidah binti Abdullah. Saya selaku timbalan mak-mak Sarawak lah, mengucapkan terima kasih lah kepada pihak RTM kerana sudi untuk menjemput kami lah untuk berkongsi maklumat mengenai silang budaya. Asalnya dilahirkan di Lundu lah, tapi yang dibesarkan antara Lundu dan Kuching lah. Saya terlibat dengan Mekma ini adalah salah satu untuk meningkatkan diri ilmu lah mengenai Islam. Apabila menjadi saudara baru ni, banyak perkara yang kita perlu pelajari lah. Di samping kita dapat nak share lah macam ni, kita nak bantu rakan-rakan kita yang saudara baru untuk menghadapi kehidupan baru sebagai Muslim lah.
4: Betul. Jadi lepas tu kita berceritanya. Yeah. Jadi seterusnya puan.
8: Okay. Assalamualaikum. Saya Zurina Tan binti Abdullah. Saya berasal daripada Syrian. Dan didikan juga dari Syrian. Okey, saya masuk Islam pada tahun 1996. Dan saya juga ingin hendak mempelajari lebih mendalam tentang ajaran Islam dan budaya-budaya yang ataupun apa-apa yang saya patut buat sebagai seorang mualaf.
4: Okay. Betul anak. Okey. Okey, jadi seterusnya Puan Rashidah nak nanya kita lah berkenaan dengan apa fungsi Persatuan Makmah tu untuk mengekalkan budaya walau menjadi saudara baru lah.
7: Okey, secara umumnya lah, kita di Persatuan Cina Muslim ataupun Mekmalah Malaysian Chinese Muslim Association, cawangan Sarawak ini, kita berpegang pada prinsip bahawa Islam adalah agama yang meraihkan kepelbagaian selagi tidak bercanggah dengan syariat. Justru kita antara fungsilah persatuan adalah untuk membantu saudara barulah, terutama daripada masyarakat Cina lah, untuk mengekalkan warisan budaya Cina seperti bahasa, kebudayaan, seni dan juga adat yang baik. ya, asalkan tidak bercanggah dengan Islam. Jadi kita nak bantulah supaya adat ini, adat resam, kebudayaan ini tidak ditinggalkan. Okay. Selain itu, persatuan juga berperananlah sebagai platform lah, memberi sokongan kepada saudara baru dalam adaptasi kepada kehidupan sebagai seorang Muslim. Sebab sebagai orang barulah kan, kadang-kadang dulu-dululah kita selalu cakap, kalau orang tua dulu-dulu dia cakap masuk Melayu. Sebenarnya yang itu yang kita nak bantulah kepada saudara kita yang masuk Islam, yang dapat Muslim tu, supaya mereka, walaupun mereka Islam, mereka tidak meninggalkan budaya Cina mereka. Dan mereka dapat dapat melaksanakan asalkan tidak bercanggah dengan syariat Islam. Itu yang kita nak bantu saudara-saudara baru kita lah dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, tetapi mengekalkan budaya dalam kehidupan seharian. Jadi kita juga dari melalui ini, pendekatan ini juga, kita ingin membuktikan bahawa walaupun kita seorang Muslim, tidak bermaksud kita kurang Cina.
4: Betul.
7: Kalau zaman dulu memang orang Cina dia tak sukalah, sebab bila masuk Islam, masuk Melayu. Jadi dia rasa dia kehilangan anak dia. Jadi itulah kita fungsi persatuan kita melalui program yang kita laksanakan, kita memberi pengetahuan kepada yang terutama yang bukan Islam lah, Chinese community yang bukan Islam, bahawa walaupun anaknya ataupun saudara maranya menjadi Islam, tetapi mereka tetap juga Cina. Sebab apa, di negara Cina pun ramai juga orang Cina Islam yang melaksanakan adat resam Cina, tetapi mereka beragama Islam. Jadi itulah antara fungsi persatuan lah, dalam memastikan Islam di dalam melaksanakan Islam, budaya tidak ditinggalkan.
4: Betul. Okay. Jadi makma ataupunnya lama dah atau bilanya ditubuhkan lah.
7: Kalau untuk Sarawak ni, kalau tak silap saya 1996 kan. 1996 lah. Tapi saya menjadi ahli tu rasa dalam tahun 2000 lah.
4: Tahun 2000. Kira dah 26 tahun.
7: Ya.
4: Okey, kita pergi ke Puan Azura lah. Okey, peranan yang dimainkan lah oleh individu dan persatuan agar budaya Cina ya tadi ni kekal relevan sepanjang sepanjang masa walaupun kita tu dalam Muslim.
6: Okey. Kami cerita tentang peranan individu dulu. Pasal individu, kita boleh mengamalkan budaya dalam kehidupan seharian. Okay, kita boleh menggunakan bahasa ibunda seperti Mandarin atau dialek Cina. Okay, boleh mengamalkan nilai-nilai tradisional seperti hormat kepada ibu bapa, kesopanan dan semangat kekeluargaan. Mengamalkan etika yang baiklah seperti rajin bekerja. Cina kan rajin bekerja. Kedua, mewariskan budaya kepada generasi muda. Kita boleh mengajar anak-anak tentang sejarah, adat resam dan perayaan tradisional. Mengalakkan remaja menyertai dalam aktiviti kebudayaan lah. Satu lagi, menghargai identiti budaya, mengekalkan amalan budaya yang selari dengan pegangan agama dan norma masyarakat, menjadi contoh positif dalam memelihara warisan budaya. Pasal peranan persatuan, persatuan boleh menganjurkan program kebudayaan seperti mengadakan sambutan Tahun Baru Cina, festival kebudayaan, pameran dan persembahan seni tradisional. Memberi pendidikan dan kesedaran. Contoh, menawarkan kursus bahasa, seminar sejarah dan bengkel kebudayaan kepada masyarakat. Biasanya boleh kami orang berkolaborasi dengan mekmah negeri lain lah, dari dan mekmah pusat. Contoh ICMC pada tahun 2023, international pun lah, conference,
7: Chinese Muslim Conference diadakan di Kuching tahun 2023 lah.
4: Dulu mesti ramai masa itu.
8: International,
7: Chinese Muslim daripada
6: China, from Indonesia, Hong Kong, Taiwan,
7: datang ke
6: and then from Thailand, Singapore.
4: Oh,
8: ada Brunei.
4: Brunei pun ada juga.
8: Yes, the Chinese Shayla. Muslim.
4: Oh, best. Sampai banyaklah alinnya.
7: Yes. Yeah, kita buat di Hotel Waterfront kan?
6: Ya, yeah,
4: yes. Masa tu. Oh, jadi bila kita nangga di Facebook masa tu apa nak kita ada antara contoh apa tadi lah kuih-kuih lah, oh. Yeah. Kuih-kuih ataupun juadah-juadah. Boleh kongsikan ada yang di atas meja masa tu lah. Tok, boleh kongsikan kepada pendengar kita tu, kuih apalah.
6: Okay, ini kuih chang. Ini Chang Festival. Chang Festival biasanya during Chinese calendar 5, bulan 5 lah. Jadi kuih chang tu biasanya perayaan kuih chang memang di celebrate oleh golongan Chinese lah. Seluruh dunia. Tetapi walaupun seorang sudah jadi sudah masuk Islam, sudah jadi Muslim, tapi perayaan tu kami orang tetap kekalkan. And then kami orang celebrate every year. Celebrate every year.
4: Oh, itu adalah kuih.
6: Ini kuih chang dibuat oleh Sis Zurinatan.
4: Oh, Puan Zurinatan.
6: Puan Zurinatannya memang hebat. Muala chang. Changnya memang sedap.
4: Oh, alhamdulillah. Jadi boleh nanggalah di masa tu di Kuantis RFM lah. Ada di Mbak Lahau. Kuih chang. Jadi kita berehat dulu, Puan. Lepas tu kita sambung lagi berkenaan dengan Tauhid dalam Budaya Islam dan Budaya Cina bersama dengan Hajah Nur Rashid Abdullah, Azra Lia Abdullah dan Zurinatan Abdullah. Semuanya menerusi silang budaya.
9: Silang budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi Silang Budaya. Jadi untuk petang tu masih lagi kita bersama dengan Puan Hajah Nur Rashidah, Azuralia Abdullah dan Puan Zurinatan dari Malaysia Chinese Muslim Association, MAKMA. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang lain, kita masih lagi banyak lagi masa, kita ada setengah jam lagi. Jadi boleh kongsikan Puan, kami nak tanya kita tadi berkenaan dengan istilahnya tadi Cina rajin bekerja. Dan kita boleh kongsikan juga macam amalan yang dilakukan oleh masyarakat Cina yang boleh kita amalkan. Contoh macam kami kongsikan dengan kita tadi nak. Kami kerana kami mengamalkan kepercayaan ataupun budaya sidak ya. Okey, kita nanggal kedai-kedai di luar pukul 4:30 semua dah buka. Semua dah bermasak di dapur, semua dah buka newspaper. Ia adalah antara yang kita amalkan juga. Okey, antara budaya. Jadi boleh kongsikan Puan?
2: Ya, boleh, boleh. Okey. Pasal Cina tu, ya memang

0: Lepas ya pergi surau, lepas subuhnya terus buka gerai. Ya cara hidup keluarga kami lah memang awal. Memang awal. Ya orang cakap awal buka kedai rezeki masuk.
1: Rezeki masuk.
0: Ya. Rezeki masuk.
1: Nah, pukul 4:30 dah kita nanggar. Kedai-kedai dah buka.
0: Ya, betul, nah, betul.
1: Awal pagi
0: yang
1: dah.
0: Yang Cina terutama, orang yang dolok-dolok,
1: okay.
0: Walaupunnya bukan bisnesnya berkebunnya pun awal turun pergi
1: tetap awal turun.
0: Yes.
1: Jadi selain-selain daraya puan, mungkin ada yang boleh kongsikan lagi lah antara amalan kita ke puan-puan Zurinatan kan.
2: Yang ini kita pun cuba mendidik anak-anak kita lah supaya berdaya bangun awal. So as a Muslim, kita bangun awal untuk bersolat.
1: Betul. Yeah?
2: So anak-anak kita pun kita cubalah bangunkan awal supaya fresh, bersedia untuk pergi ke sekolah. So itulah sebabnya didikan kecil bangun awal.
1: Okay, macam perayaan Chinese New Tahun Baru Cina macam ni, boleh kongsikan lah.
3: Sebenarnya dalam budaya Cina ni mereka ada satu nilai lah yang saya rasa yang saya rasa semua bangsa lah kita menghormati orang tua. Orang Cina dia memang sangat menghormati orang tua, di mana anak-anak tu memang dari kecil dah dilatih. Jadi bila tahun baru Cina semua tu kita ada macam budaya memberi ampau kepada orang tua. Yang mana kebanyakan anak-anak Cina ni memang dia macam tradisi lah, dia orang menghormati orang tua, dia bagi ampau dengan ibu bapa sebagai tanda kasih sayang. Semua itulah ingatan lah kepada ibu bapa. Macam kita Islam jugalah.
1: Betul.
3: Kita hormat dengan mak bapa. Kita pun kalau ada pendapatan lebih, kita pun dianjur untuk memberi wang kepada orang tua kita kan. Macamnya juga Cina lah,
1: berkongsi rezeki lah. Macam ampau tiap tahun memang
3: Sebab dia ada satu kepercayaan. Ini pun saya belajarlah daripada ni. Kawan saya yang ajarlah, dia bagi tahu duit yang masuk mesti ada keluar. Ia sama dengan konsep Islam, macam zakat lah. Sebab itu dia ampau tu dia punya konsep duit masuk mesti ada keluar, baru ada berkat. Ya, yang saya belajarlah daripada orang tua yang ajar.
1: Faham. Okay, jadi macam angpau ataupun contohnya kita tu duit raya lah tadi nak. Okay, macam kita sebagai seorang Islam lah, kita boleh beri siapa aja lah. Macam kami pun boleh beri apa tu. Macam Cina tu macam ni untuk istilah angpau ya tadi lah.
3: Istilah ampau tu nya ada untuk Chinese New Year, ianya berkongsi rezeki lah. Tapi dalam adat-adat Cina pun ada juga beri ampau untuk acara-acara tertentu lah. Contohnya dari waktu macam orang kematian kan, kalau dia uruskan orang kematiannya, ada macam bayaran lah kepada orang. Kalau kita situ sedekah lah, macam orang urus orang meninggal lah, jenazah apa indah kita beri apa sedekah nak. Chinese punya dalam bentuk ampau lah, dalam bentuk betul kan?
2: Dia bukan angpau, tapi dia macam menghulurkan sedikit bantuan. Tapi dia tak gunakan paket angpau.
1: Betul.
3: Tak, untuk orang yang mengurus dia, yang menguruskan jenazah tu kan. Dia pun antara tu jugalah yang kepercayaannya lah, supaya apa kata orang macam ni nak madah buang ialah nak buang
1: nak berkat lah. Macam kita tu sama-sama jualah. Macam mana dah meninggal kita nak beri sedekah, nak sampur surat.
3: Sama. Cuma sampur surat waktunya meninggal ya warna putih. Tapi yang berilah juga lah macam ni lah.
1: Kira sedekah lah. Okey, jadi untuk soalan yang seterusnya lah. Pasal tadi peranan, ada sih rencana kami nak kita lah puan. Rencana dan tindakan untuk menarik golongan remaja dan belia tu lah, mempertahankan budaya Cina tu nya selari dengan akidah kita Islam.
3: Ya, memanglah di peringkat Mi'kmah Sarawak ni lah kita ada menubuhkan biro belia lah, yang mana sekarang ini digalas oleh Puan Nurul Manisa Rowena lah, yang Puan Nurul Puan kita panggil Puan Rowena lah. Jadi di peringkat persatuan kita memang ada lah merancang aktiviti untuk belia lah. Salah satu di antaranya adalah kelas bahasa Mandarin. Okay, kita memang ada war-warkan lah untuk ahli persatuan yang nak belajar bahasa Mandarin ataupun

0: nak menambah baik bahasa Mandarin, boleh datanglah untuk belajar di bangunan office kita lah dekat jalan jalan Satok, jalan Satok Perret.
1: Ah, Satok Perret.
0: Ya, ya, jalan ya nak jalan Satok lah. Okey, kat Satok Perret lah. Selain dari itu, kita juga menggalakkan belia lah untuk turut serta dalam program-program yang diadakan oleh MECMA daripada semasa ke semasa lah. Contohnya tiap-tiap tahun lah kita macam ada buat pesta Tang Yuan lah, pada bulan Disember, di mana kita buat manisan daripada pulut. Jadi kita akan bawa lah remaja, kanak-kanak, dan kita memperkenalkan aktiviti mengapa diadakan, sejarahnya mengapa diadakan Tang Yuan ini, supaya mereka tahu dan mereka akan buat. Kita akan sediakan doh, mereka akan sebelum ni saya rasa 2 tahun yang lepas pun kita ada buat untuk Chang ni, Puan Zurina yang menjadi kita punya apa,
1: tukang masak.
0: Jadi dia ajar. Jadi yang terlibat tu biasanya daripada kanak-kanak sampai remaja, orang tua semua ada sekali. Jadi seronok lah kita, dan mereka pun belajar mengapa sejarahnya apa semua. Selain daripada yangnya pun belajar resepi juga lah, daripada
2: kongsi resepi.
1: Sebab kita tahu makanan Cina tu semua sedap-sedap. Chinese food semua sedap-sedap.
0: Okay.
1: Lepas ya, anak nanya Puan Zuirina lah, antara aktiviti sampingan lah Puan, yang mampu menonjolkan budaya Cina kepada masyarakat, termasuk makanan, cara hidup, dialeknya dan sebagainya.
3: Ya, kita di Persatuan Cina Muslim Sarawak, setiap tahun kita merancang aktiviti berkenaan dengan perayaan Islam. Tapi kita juga selitkan aktiviti budaya Cina. Yang pertama memang Tahun Baru Cina. Dan di Tahun Baru Cina, selain daripada kita memberi angpau yang seperti kita katakan, dan kita memberi angpau kepada kanak-kanak, tujuan untuk menggalakkan menjadi anak yang baik, anak yang rajin belajar. Dan kita juga menjemput ibu bapa yang bukan Islam, serta sama-sama dalam meraikan Tahun Baru Cina. Okay, kita cuba usaha untuk menjalankan aktiviti itu. Dan itu Tahun Baru Cina. Dan sama juga dengan kita buat raya juga. And itu bulan Februari, biasanya dalam bulan Februari. InsyaAllah kalau kita cukup rezeki, kita akan buat setakat kita mampulah. Dan bulan Mei ni, sepatutnya kalau bulan Mei is bulan Cina, tapi ia jatuh pada bulan Jun 19, itu musim Bak Chang. Actually this is called Chang, kuih chang, bukan bak chang. Bak chang, chang ada dua jenis. Satu, bak. Bak mean daging. So, ini bak chang, yang inti dia daging. Satu lagi chang ialah kosong. Dia tak ada daging. So, ada dua jenis. Okay? So, ada ceritanya kenapa ada perayaan bak chang. Itu boleh tahu lah kalau masuk ke dalam TikTok ke apa ke YouTube lah, boleh cari cerita kenapa ada. Dan kita memang sentiasa meraikan kuih ni kerana setahun sekali. Setahun sekali. And pada 14 nanti kita juga nak kongsi dengan masyarakat, khususnya ahli makma, untuk datang bersama-sama merasai ataupun membeli bak chang. Bak chang, that's the main dish lah. At the same time, kita juga membuat kuih-kuih tradisional Cina seperti chai kuih, you know, angku. Kita try to introduce this to, masih kekalkan lah, masih kekalkan siapa-siapa. Itu semua dibuat oleh ahli-ahli AJK Makma ataupun ahli-ahli makma. Okay, itu kita akan buat di Mas Mamo pada 14 hari bulan ini. It is on Saturday, Sunday. Okay, I think this is every year kita buat yang tu kan. Every year kita buat supaya generasi kita pun tahu, oh ini musim bak chang, ini musim chang. And minggu ini memang di mana-mana rumah Cina memang ada buat chang. Ataupun ada jual chang di luar. Yang tak buat, ada jual di luar. Okay. And this chang, different dialect, different pattern, different recipe. Okay. This one is Teochew chang. Sebab saya Teochew. Teochew chang. So dia ada different. Macam Hainan, lain pula. Okay. So that's chang. Then we have kuih bulan. Kuih bulan is jatuh pada bulan September. And kuih bulan, dulu, sejak saya memeluk Islam, tak pernah makan kuih bulan kerana tidak halal. So sekarang kita dapat inti bahan yang halal. Dan kita usaha untuk membuatnya dan supaya our Muslim brothers and sisters family boleh merasa kuih bulan. And kuih bulan, kita juga buat, Mama juga organize jualan kuih bulan. That will be in September or October. This year, is, I think it's in October lah. So, kita kekalkan ni supaya anak-anak muda kita ni yang tak pernah, ramai yang tak pernah rasa cang. Kuih bulan pun rasa tak berani makan kerana dia kata tak halal. Tapi, kita orang Islam yang buatkan. Kita yang buatkan. Then, satu lagi ialah di bulan Disember. Yang itu, kita buat beramai-ramai. Seperti our timbalan kata, kita sediakan dough sebab dough kena sedia awal. And then, bawa mereka, anak-anak, tua muda, sama-sama menjadikannya, membulatkannya.
0: Bulat-bulat.
3: Bulat-bulatkannya, ramai-ramai.
1: Best.
3: Then, kita masak kat situ. Kita masak kat situ. Dulu kita buat dekat kapak. Sekarang kita buat di IIC. Then kita bagi kepada orang. Siapa yang ingin rasa makan, kita give out. Bukan jual, give out. Because it's bahan dari cik. So we kekalkan these few activities lah. Kita masih kekalkan setiap tahun.
1: Setiap tahun memang macam boleh kongsikan sambutan daripada orang-orang luar.
3: Oh, very good. Sampai yang bukan Islam pass by, you know, yang lalu lalang tu ingat kita jual, tapi tidak, kita bagi. Yang Chinese, dia ingat kita jual, tapi kita tak jual apa ni, manisan ini.
1: Oh.
3: And then kita hantar ke masjid, ke surau, mana-mana yang berdekatan untuk share.
1: Best. Oh.
3: Come and join us lah. Come and join us. Okay, come and join us lah. So ada satu tahun mungkin nampak gambar, kita buat kuih bulan. Kita tak buat kuih bulan, kita celebrate kuih bulan, Mooncake Festival, besar-besaran. Kita buat di Mash Mamo. Kita bawa, kita nak crowd, kita bawa family untuk datang membuat tanglung. Bawa anak-anak dia dengan mak bapak dia sekali buat tanglung dekat Mash Mamo.
1: Oh, besok.
3: Because kita nak memperkenalkan.
1: Betul, budaya.
3: Kena budaya. Yes. Kita nak kekalkan budaya ini. And insyaAllah kita akan kekalkan, insyaAllah. So this is our activity yang kita tidak miss lah in our program activity
1: every year.
3: Every year, insyaAllah. Okay.
1: Jadi baik, kita kembali dulu apa nak? Kita berehat dulu. Selepas tu kita akan ikuti untuk soalan-soalan yang terakhir dan ucapan-ucapan daripada puan kita tu daripada Malaysia Chinese Muslim Association MAKMA untuk tauhid dalam budaya Islam dan budaya Cina. Kita kembali lagi selepas ini hanya di Silang Budaya.
4: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
5: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
6: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
4: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
7: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Baik, seperti biasa, selepas itu kita akan ikuti azan asar yang akan berkumandang pada pukul 4-6 minit petang untuk Zon 8, Kuching, Siburan, Bolundu dan juga Sematan. Baik, untuk minit-minit yang terakhir bersama dengan Haji Nur Rashidah Abdullah, Puan Azura dan Puan Zurinatan. Jadi untuk yang terakhirnya, hala tuju dan harapan untuk budaya Cina tu untuk terus berkembang dan diperakui oleh generasi muda dan masyarakat, Puan.
5: Okay, hala tuju Magma adalah untuk memastikan warisan budaya Cina yang selaras dengan nilai-nilai Islam terus dipelihara, diperkasa dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, kami di Magma percayalah bahawa identiti budaya dan juga pegangan agama boleh berjalan seiringlah dalam membentuk masyarakat yang berilmu, berakhlak dan menghargai keberbagaian. Mm-hmm. Jadi dalam hal inilah Magma Sarawaklah akan mempergiatkanlah pelbagai program pendidikan, kebudayaan, pembangunan belia dan pengukuhan institusi keluarga lah, agar budaya Cina ini akan terus berkembang dan juga diperakui oleh generasi muda dan masyarakat lah, dan ada juga kami juga memastikanlah supaya generasi muda tidak melihat budaya ini sekadar warisan lama. Yang tetapi sepatutnya budaya dan juga kebudayaan dan juga warisan ini adalah sebagai satu identiti yang perlu dihargai dan dipelihara. Itulah kita punya hala tujulah.
4: Betul. Okay. Alright. Jadi untuk kata-kata yang terakhirlah, Puan boleh kongsikan mungkin ada ucapan-ucapan kita pada petang tu lah.
6: Okay, untuk closing, saya harap yang saudara baru yang baru memeluk Islam boleh datang persatuan kami orang Mekma untuk belajar, mendalami agama kita, cara hidup kita yang baru. Sesiapa nak ya boleh menghubungi persatuan kami orang lah. Kami orang pun pejabat di Jalan Sato, bangunan Perek sana lah.
4: Jadi Puan, Puan Hajah Nur Rashidah, mungkin ada ucapan-ucapan untuk pendengar-pendengar pada petang tu menerusi silang budaya.
5: Okey, bagi saya, okey, kita mungkin berbeza kaum lah, berbeza agama dan juga budaya, namun kita berkongsi nilai yang samalah selaku rakyat Malaysia dan juga penduduk Sarawak lah, amnya lah, yang mana kita saling menghormati, mantu membantu di antara sama lain dan hidup sebagai satu keluarga yang besar. Jadi di sinilah sebagai Magma ini kita menjadi penghubung lah kepada masyarakat yang pelbagai di Sarawak inilah. Okey.
4: Jadi akhir sekali, Puan Zurina.
7: Okay, terima kasihlah kerana menjemput kita untuk sesi perkongsian ini. Peluang untuk kami berkongsi dengan masyarakat di luar dan kita berharaplah Makma akan terus meningkat ke tempat yang lebih tinggi lah, you know, dan dapat ahli-ahli yang ramai dan berkongsi idea, kongsi pengalaman. Ya. So, kita berharap apa-apa yang kita rancang dapat dijalankan dengan baik dan peluang untuk kami untuk berkongsi jugalah.
4: Baik, mungkin ada media sosial yang boleh dikongsikan, mungkin ada daripada Persatuan Magma juga untuk pendengar-pendengar ingin nak tahu lah aktiviti-aktiviti Persatuan Cina Muslim. Mungkin ada media sosial Facebook kah, mengikuti di sini kah, Puan? Setakat tu saya dalam.
5: Kita ada Facebook lah, cuma kita akan aktifkanlah dari semasa ke semasa ada aktiviti kita akan kongsilah. Selain daripada itu, kita juga ada ahli-ahli yang sentiasa berkongsilah aktiviti daripada semasa ke semasa melalui Facebook, IG dan juga ada yang melalui WhatsApp group, TikTok, lebih kepada members lah. Tapi untuk Magma memang kita ada FB yang kita akan akan update dari semasa ke semasa lah.
4: Siapa yang nak pergi boleh pergi ke pejabat mahkamah tadi di Jalan Satok.
5: Satok, bangunan Satok Peret, bawahnya adalah
6: Tong Yam Kun. Atas Tong Yam Kun.
5: Ada kas Batul Mal, ada Batul Mal
6: Zakat Information.
4: Zakat Information Siana.
5: Nama FB Persatuan Cina Muslim.
4: Nama FB Persatuan Cina Muslim.
6: Cawangan Sarawak.
4: Okey, jadi terima kasih kepada Puan Hajah Rashida, Puan Azura Liao dan Zurinatan. Okey, dari Malaysia Chinese Muslim Association. Kiranya kita orang ingin nak mengetahui aktiviti-aktiviti sidak tu, kita orang boleh pergilah di bangunan sidak ya di Satok Parade ya. Okey, jadi sentiasa sidak ya akan mengikutilah perkembangan-perkembangan sidak bak kata kita ya tadi Puan Noh, banyak aktiviti-aktiviti sepanjang tahun. Jadi terima kasih kepada penerbit Asal Pada Petang tu, Kak Minah kita ada di sebelah Asal Pada Petang tu. Jadi ajak untuk kita pada petang tu untuk untuk tajuknya Tauhid dalam Budaya Islam dan Budaya Cina dari Malaysia Chinese Muslim Association. Dan Asraf akan terus kembali bersama dengan kita orang menerusi ritma muzik retro terbaik. Dan selepas tu kita akan ikuti azan asar untuk Zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan juga Sematan. Dan Asraf akan kembali bersama dengan kita orang selepas kita ikuti azan asar selepas tu. Jadi ajak untuk silang budaya pada minggu tu, InsyaAllah jumpa kita pada minggu hadapan. Terus bersama dengan Asraf menerusi ritma di Sarawak FM.
0: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara, Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

الله أكبر الله أكبر

0: Ritma muzik retro terbaik.
1: Gadis idaman.
2: Hai, kita dah masuk cantik.
3: Oh dah. Kita?
2: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
3: Hello. Hello.
4: Tu sindah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
5: Oi, dah lagi oi. Oi. Udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Jadi aku lama juga nunggu.
6: Lama dah Anton.
4: Telefon gerik pun si senang.
5: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
4: Nah, pakai lah.

sejahtera untuk teman sekalian, ya. Nah, nak kelakar sikit tentang warahmah, ya, adalah salah satu sifat Tuhan yang maha kasih sayang yang dianugerahkan kepada hambanya agar dalam menempuh kehidupan rumah tangga selalu memancarkan kasih sayang dan kelembutan. Nah, ya, mau kita. Nah, yang pentingnya kasih sayang kedua insan yang dipadukan dalam pernikahan akan lebih bertaut ketika anak telah meramaikan kehidupan berumah tangga. Amanah yang diberikan Tuhan yang maha pengasih adalah keturunan yang harus dididik dengan penuh kasih sayang lalu mengantar mereka menjadi insan kamil. Nah, ya, fokus saya bulan itu sebenarnya. Mula dengan pun laki bini, kemudian bila kita dah ada anak, ialah pengikat sebenarnya. Kita pulang pada kita laki bini nak ngatur anak kita. Ya, jadi rahmah ataupun yarhamu ataupun kasih sayang yang merupakan hasil akhir dari sakinah dan mawadah. Jadi secara sederhananya, rahmah artinya adalah kasih sayang. Daripada kasih sayang itulah ia akan titik tolak untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang kamil. Jadi sakinah, mawadah dan warahmah adalah merupakan sebuah elemen yang harus ada dalam menjalinkan kehidupan berkeluarga agar kehidupan suami istri menjadi aman, tenteram dan damai. Jadi kedua-dua suami istri diharuskan untuk saling mengerti, saling mencintai, saling menjaga, saling memberi kepercayaan dan kasih sayang sepenuhnya antara satu sama lain. Ya, dimau kita. Jangan seorang aja malas, seorang aja, ya, beri kasih sayang, seorang si agu, ya, dua-dua akib inilah, kerjasamalah, ya, walaupun anak dah banyak, tahu aja kita, bila anak dah banyak, lu kenin pala kita, seorang bolah tu, seorang bolah tu, ya. Nah, jadi kita laki bini hendaklah bekerjasama, maksudnya harus ada sakinah, mawadah dan warahmah dalam rumah tangga. Assalamualaikum.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Baik, untuk info cuaca pada petang tu, apa kata kita bersama dengan Fazmi dari Jabatan Malaysia Sarawak, Rakan Ashraf, untuk melaporkan info cuaca pada petang tu. Fazmi, silakan dengan laporannya.
2: Okay, assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Jadi sampai garam cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi garam cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betung, Sarikeh, Sibu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Mukah dan juga Bintulu. Bagi cuaca malam hingga awal pagi, diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betung, Sarikeh, Sibu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Mukah dan juga Bintulu. Untuk kedalaman laut di Pantai Sarawak, laut berawak mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah utara selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan antara 24 ke 35 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Surat FM.
1: Baik, terima kasih Fazmi atas laporan cuaca pada petang. Selamat tugas.
0: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.

Eva dan Ezad Exist Dua Insan. Jadi kita terus bersama Ashraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik untuk jam yang seterusnya. Masih lagi jam yang kedua sebelum kita ikuti peti muzik retro yang akan dapat kita ikuti pada pukul 5.30 minit petang kelak. Jadi sebelum kita kongsikan perkongsian kita di Facebook, selamat bertugas, selamat bercuti dan selamat kembali bertugas pada kita yang akan bekerja semula pada esok hari, dan selamat kembali ke sekolah untuk adik-adik yang akan memulakan persekolahan setelah kita bercuti. Okey, jadi terus on bersama kami di Surah FM, sini-sini pun berada pada petang tu dan juga hari-hari yang seterusnya dengan isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial, sambil kita dihiburkan dengan lagu-lagu permintaan pendengar kita dan juga lagu yang telah Ashraf susun khas di playlist Ashraf pada petang tu. Baik, perkongsian kita yang seterusnya. Rumah dua tingkat musnah dalam kebakaran di Jalan Oya di Sibu. Sebuah rumah dua tingkat di Kampung Jeriah Abang Ramli, Batu 7.5 di Jalan Oya Sibu musnah sepenuhnya dalam kebakaran yang berlaku pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada pukul 11.30 minit pagi sebelum pasukan dari Bola Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Merah dan BBP Sibu Jaya digerakkan ke lokasi kejadian. Pasukan bomba tiba di lokasi pada pukul 11.43 minit pagi dan mendapati rumah tersebut telah terbakar sepenuhnya. Bagaimanapun, tindakan pantas, anggota bomba berjaya mengawal kebakaran daripada merebak ke rumah bersebelahan. Rumah berkenaan dihuni oleh 3 ketua isi rumah melibatkan seramai 19 penghuni dan kesemua penghuni dilaporkan selamat serta tiada melibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Operasi melibatkan seramai 14 anggota bomba tamat sepenuhnya pada pukul 2 petang. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan pihak berkuasa. Ya, sempat kita kongsikan pada petang tu berkaitan dengan rumah dua tingkat musnah dalam kebakaran di Jalan Oya di Sibu. Jadi untuk perkongsian kita di Facebook, kita ada perkongsian daripada Sadiah Jidiah. Katanya nak minta lagu daripada Datuk Sharifah Aini Mawar Putih untuk Mama, untuk ibuan kita bersama petang tu. Semoga terhibur. Selamat kembali ke sekolah buat anak cucu. Semoga semuanya sihat walafiat dan dijauhkan daripada segala perkara yang tidak diingini dan penyakit merbahaya. Mak Teh Sharifah Aini terbang helang. Lepas itu kita ada perkongsian daripada Sofian Sulaiman. Cuaca cerah dan semoga ceria dan sihat selalu. Cuaca di bau nang panas katanya. Gigit-gigit tak rasa. Happy birthday RTM Sarawak katanya. Ha, Radio Sarawak kita esok hari menyambutnya. Okey, seterusnya kita ada perkongsian daripada Mas Nahloso. Cuaca panas terik di luar ya DJ, di Batu 11 tu. Sahabat-sahabat yang kayu-kayu di luar beli barang, ya hati-hati, banyak yang minum air putih, jaga kesihatan kita bersama. Suhaila Abdullah. Cuaca masih panas di Kampung Taban Ulu Haji Drahman tu, alhamdulillah. Sempat mohon putarkan lagu Tugu Cinta dari Zamri. Noel Yana Kuang, panas mengacam cuaca di luar ya DJ Ashraf, lain ajak mana-mana lagu untuk ibuan bersama. Selepas ya kita ada perkongsian daripada Syarifah Nifah Syed Akil. Assalamualaikum dan selamat petang untuk semua pada petang tu. Di Sebuyo nang panas terik cuacanya, kami duduk relax aja dekat rumah, sedar program nak jalan-jalan ke jambatan, panas gila, layan ajak ritma pada petang tu. Nicola Seres, selamat bersiaran DJ Ashraf dan seterusnya Rashidah AD, relax tu sambil layan ritma, putarkan lagu di Badai Asmara dari Sera untuk petang tu. InsyaAllah pada pukul 5 petang kelak kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dan Ashraf akan kongsikan juga lah lagu-lagu kita orang di peti music retro, iaitu lagu tanpa henti selama setengah jam ataupun 30 minit kelak. Jadi Ashraf akan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak. Sila mak sekejap aja menerusi lagu-lagu ritma.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan kerajaan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini gagal menjadi negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara-negaranya.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa. Selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Ataupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Tercakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250,000 pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia, Julian Alfred, iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul betul.
0: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try lah.
0: Try.
2: Dapat si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua solo cuba. Okey. 3 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa tu semestinya, kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Oh, Kana? Ambil lagi? Oh, okey. Okey, kepada semua yang pada dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun bila pun style ni.

0: Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita pada petang tu untuk jam yang terakhir sebelum kita ikuti peti music retro selama 30 minit selepas tu. Baik, untuk perkongsian, maksudnya perkongsian yang terakhir pada petang tu bersama dengan Ashraf menerusi Ritma berkaitan dengan perayaan gawai platform warisan budaya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung, Dato' Mohd Cik Kadir berkata, ia sekaligus mengukuhkan perpaduan serta mempererat hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Katanya sambutan tersebut menjadi wadah untuk rakyat terus menghargai kepelbagaian budaya dan mengekalkan keharmonian yang telah sekian lama menjadi kekuatan Sarawak. Beliau berucap pada sambutan Hari Gawai Dayak 2026 peringkat Dun Kabung di Dewan Masyarakat Roban semalam. Pada majlis sama, Dato' Mohd Cik turut menyempurnakan simbolik perasmian projek transformasi luar bandar RTP Dun Kabung iaitu projek naik taraf gelanggang serbaguna di bawah pejabat daerah kecil Roban. Menurut beliau, projek berkenaan akan meningkatkan kemudahan sukan dan aktiviti komuniti sekaligus memberi manfaat kepada penduduk setempat. Turut diadakan penyampaian surat dan sijil lantikan kepada Ketua Kaum dan Ketua Masyarakat KMKK baharu bagi beberapa kawasan di Roban dan Kabung. Hadir sama Senator Peter Pelitinggom, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Masyarakat, Ketua-Ketua Kaum serta penduduk setempat. Terima kasih juga kepada kita orang yang berkongsi ucapan dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi untuk lagu kita orang, Ashraf kongsikan dalam peti music retro untuk petang tu. Okey. Jadi jangan lupa pertemuan kita pada hari malam esok. Malam esok Ashraf akan bergatra bersama dengan kita orang dari pukul 9 hinggalah pukul 12:30 malam. Ya, jap untuk petang tu dari segmen Salam Abang Itau dan segmen lagu-lagu retro. Semoga dengan sedikit perkongsian dan juga lagu yang telah Ashraf putarkan menghiburkan petang-petang ritma kita orang pada petang tu. Okey, jadi selamat tugas, selamat beristirahat. Selamat kembali bersekolah dan selamat kembali bertugas untuk kita orang esok hari setelah lama kita bercuti. Jadi, ajak. Selamat hujung minggu dan terus on bersama kami di Surah FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Assalamualaikum, sia.
1: Memperkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEIDD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training State Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

dengarkan Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti, hanya di Ritma Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama petang ini. NRDA dan projek Kerbau Bisaya pacu pembangunan wilayah utara Sarawak serta ekonomi komuniti. Kerajaan peruntuk RM267 juta ringgit perkukuh kesiapsiagaan JBPM dalam operasi SAR. Orang ramai diingatkan berwaspada terhadap peningkatan penipuan dalam talian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hassan dalam Berita Sarawak FM, berita sepenuhnya. Penubuhan Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA bukti komitmen Kerajaan Sarawak dalam mempercepat pembangunan wilayah utara negeri ini, khususnya di Limbang dan Lawas. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata, pelbagai projek pembangunan sedang dan akan dilaksanakan merangkumi infrastruktur, ekonomi, pelancongan serta sosial bagi memastikan rakyat menikmati pembangunan lebih seimbang. Pembangunan infrastruktur kekal sebagai asas utama pertumbuhan ekonomi termasuk jalan raya, jambatan dan sistem pengangkutan yang lebih baik. Beliau berucap pada malam kebudayaan sempena Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 di Batu Danau Limbang. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Mengulas lanjut mengenai komitmen pembangunan di wilayah berkenaan, Kerajaan Sarawak turut meluluskan dana permulaan sebanyak RM6 juta bagi merealisasikan projek komersial Kerbau Bisaya. Ia dijangka membuka peluang baharu kepada pembangunan ekonomi masyarakat Bisaya. Dato' Ahmad Douglas Unggah berkata, dana itu disalurkan kepada Amanah Kebajikan Bisaya Sarawak. Projek berkenaan kini sedang menunggu kelulusan permohonan tapak sebelum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ia berpotensi jadi pemangkin kepada industri penternak kerbau secara moden selain merancakkan sektor hiliran dan agro pelancongan tempatan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT meluluskan peruntukan RM267 juta tahun ini bagi memperkukuh kelengkapan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM dalam operasi mencari dan menyelamat SAR. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, peruntukan itu bertujuan memastikan kesiapsiagaan JBPM berada pada tahap optimum dalam menghadapi sebarang situasi kecemasan. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, sejumlah 1.3 bilion ringgit turut diluluskan bagi perolehan aset-aset penting JBPM sebagai persediaan jangka panjang. JBPM sentiasa diarah berada dalam keadaan siap siaga kerana sebarang misi kecemasan memerlukan tindakan pantas tanpa diduga. Peningkatan populasi warga emas dan golongan yang memerlukan perhatian berterusan mendesak keperluan melahirkan lebih ramai individu berkemahiran dalam bidang penjagaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, tugas penjagaan memerlukan kemahiran khusus demi menjamin kesejahteraan mereka yang dijaga, bukannya sekadar tanggungjawab biasa. Kementeriannya melalui Institut Sosial Malaysia, ISM, memperluas program latihan penjagaan di seluruh negara bagi melahirkan penjaga yang lebih profesional dan bertauliah. Sasaran kementerian adalah untuk melahirkan 2,000 penjaga profesional tahun ini. Ia sejajar dengan peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan penjagaan di institusi dan pusat berkaitan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas program ISM at Community menua sihat komuniti sejahtera di Kuching.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap pelbagai bentuk penipuan dalam talian yang semakin berleluasa seiring perkembangan teknologi semasa. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, jenayah komersial khususnya sindiket penipuan kini antara ancaman utama apabila semakin ramai mangsa kehilangan wang simpanan akibat dipedaya. Penjenayah guna pelbagai taktik termasuk menyamar sebagai pegawai kerajaan, pegawai bank, polis serta syarikat penghantaran bagi memperdaya dipercaya orang ramai. Justru orang ramai diingatkan supaya tidak mudah mempercayai panggilan telefon, mesej atau pautan daripada individu tidak dikenali serta tidak berkongsi maklumat perbankan, kata laluan dan kod pengesahan transaksi OTP. Beliau berkata demikian pada program Sembang Santai bersama PDRM Miri 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Pangkalan Lutong, Miri. Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Sebangan mampu merangsang aktiviti keusahawanan sekaligus membuka lebih banyak peluang pendapatan kepada penduduk setempat. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, kemudahan tersebut bukan sahaja berfungsi sebagai platform interaksi sosial, malah bertindak sebagai pemangkin ekonomi luar bandar. Beliau yang juga ADUN Sebuyau optimis, inisiatif ini akan memperkasa sosioekonomi masyarakat dalam mendepani agenda pembangunan negeri. Beliau berkata demikian selepas lawatan ke RTC Sebangan. Tambahnya, usaha memperkukuh pembangunan luar bandar akan terus dilaksana bagi memastikan rakyat menikmati manfaat pembangunan secara lebih seimbang. Radio Sarawak terus memainkan peranan penting dalam menghubungkan komuniti di seluruh negeri. Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Datuk Henry Harry Jeanette berkata, ini khususnya ketika kemudahan telekomunikasi masih terhad di kawasan luar bandar dan pedalaman. Keluasan geografi Sarawak menjadikan radio kekal sebagai medium penting dalam penyampaian maklumat kepada rakyat sejak lebih 7 dekad lalu. Beliau yang juga ADUN Tasik Biru berkata, walaupun teknologi komunikasi kini semakin maju, radio masih relevan terutamanya di kawasan yang belum mempunyai akses telekomunikasi yang baik. Datuk Henry berkata demikian kepada RTM di Kuching. Sambutan pelbagai perayaan secara bersama di Sarawak terus menjadi manifestasi semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati yang menjadi identiti rakyat negeri ini. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Sarike, Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, penganjuran program Gongsi Raya Gawai 2026 jelas mencerminkan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Amalan berkunjung ke rumah terbuka serta meraihkan perayaan bersama menjadi tradisi yang mengeratkan hubungan antara masyarakat pelbagai kaum. Tambahnya, semangat perpaduan tersebut perlu terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang bagi memastikan keharmonian negeri terus berkekalan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program berkenaan di Sarike. Seorang pemuda maut selepas motosikal yang ditunggang merempuh besi pembagi jalan di Jambatan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob, Kuching awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexian Naga Chabu dalam kenyataan berkata, mangsa yang berusia 48 tahun dipercayai dalam perjalanan menuju ke pusat bandar dari arah Petrajaya sebelum hilang kawalan ke atas motosikalnya. Akibat rempuhan itu, mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. NRDA dan projek Kerbau Bisaya pacu pembangunan wilayah utara Sarawak serta ekonomi komuniti. Kerajaan peruntuk RM267 juta perkukuh kesiapsiagaan JBPM dalam operasi SAR. Orang ramai diingatkan berwaspada terhadap peningkatan penipuan dalam talian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Jawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Wan Nurhanani Wan Hassan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Oh kita, dah download RTM Klik si? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Simfoni

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Hello, Wanani di situ menemani hujung minggu anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Ashraf untuk pertemuan Ritma Music Retro Terbaik dan Salam Abito. Dan seterusnya 3 jam dari pukul 6 petang hingga 9 malam kami akan bersama dengan anda untuk pertemuan Simfoni edisi Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Diharapkan petang hujung minggu anda baik-baik sahaja. Okey, semuanya tenang-tenang. Mak ada rasa nak marah ya, mak bertenang dulu. Ceritaulah apa punca kita nak marah ya. Yang pasti tenang-tenang selalu. Mendapat janganlah keluarkan kata-kata dalam keadaan emosi tengah si stabil. Kadang nak tarik balik ya, benda dah berbekas di hati seseorang mungkin. Okey, jadi pastikan semuanya baik-baik sahaja. Kita doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Dan untuk anda yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini, selamat pengantin baru kami ucapkan. Dan mungkin ada juga yang mengikat tali pertunangan, semoga kekal hingga ke jenjang pelamin kita ucapkan. Pastikan anda terus mendengarkan kami di Sarawak FM menerusi corong radio. Okey, di frekuensi 88.9 untuk anda yang berada di Kuching dan juga Kota Semarahan. Jangan lupa anda juga boleh mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Click yang anda boleh muat turun dari peranti anda menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Juga boleh stream kami secara percuma di www.rtmclick.rtn.gov.my. Dan seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Pastikan terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Ramanashi.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, menusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan Ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabah mengusik jiwa.
0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa waktu sekarang 6.55 minit petang. Alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Seketika nanti tepat pada pukul 7 malam, kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam. Dan kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah. Hello, kami Wanani masih lagi di situ untuk menemani petang anda. Okey, dari pukul 6 petang sampailah 9 malam pastinya Simfoni bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan untuk edisi hari hujung minggu anda, Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah, kami ke udara menemani kita untuk waktu tu. Apa je aktiviti yang kita lakukan? Macam rakan kita tadi, nyamada ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah berjual, ada yang tengah berehat ajak di rumah sambil-sambil layan Sarawak FM. Pastinya di pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Terima kasih kita ucapkan untuk rakan-rakan yang menonton menerusi live di Facebook page Sarawak FM dan di TikTok kami Kneto, dan juga menerusi corong radio jika kisah sini ajak keberadaan kita. Okey, ha, di frekuensi apa sekalipun, macam anda yang berada di Daro Kneto 99.0 MHz, ada juga kawan kita berada di Selangau 95.1 MHz. Terima kasih kerana mendengarkan kami, dan si lupa juga untuk rakan-rakan yang mengikuti menerusi RTM Klik Kneto. Dan untuk kita yang belum muat turun aplikasi RTM Klik, boleh berbuat demikian kini tu menerusi Apple App Store dan juga Google Play Store anda. Dan kami akan bekalkan anda dengan info-info semasa dan juga akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang pasti mengusik jiwa anda menerusi pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Baik, untuk pertemuan jam kedua Simfoni, kita akan kongsikan info jadual solat Fardhu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan kita dah jual rancangan yang akan kita ikuti insyaAllah pada pukul 7.30 malam, iaitu rancangan Lantunan Wahyu terbitan rakan setugas Azlina Haji Ramli dengan perkongsian pada hari itu bertajuk Kata Benar. Dari petikan surah Al-Ahzab ayat 70 berserta ibrahnya akan kita ikuti kelak insyaAllah. Jadi sama-sama kita ikuti kelak untuk didikan minda dan jiwa kita. Okey, tapi sebelumnya kami nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 7 Jun 2026. Kita terus ke cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang, dan seterusnya tiada hujan di Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 35 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan juga tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan. Okey, so semoga membantu untuk aktiviti anda pada malam tu hingga awal pagi esok. Apapun, ia hanyalah ramalan. Sentiasa bersiap-siaga dengan keadaan semasa. Okey, bekalkan pajak berkaitan dengan keselamatan kita. Pastikan kita menjaga semuanya dan mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi. Okey, kita teruskan hiburan Simfoni pada malam tu dengan lagu nyanyian daripada Puspawangi. Dengarkan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa di Sarawak FM.

0: Kantor Kita. Dah download Adi and klik sih. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Santai dengan irama simfoni.
0: Mahabbah mengusik jiwa.
2: Yang aku tanya apakah
3: 100.3.
4: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
3: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Simfoni.

0: Hidup ini pilihan. Tinggalkan perkara yang membuatmu sedih dan pertahankan perkara yang membuatmu tersenyum. Terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Lantunan Wahyu.
2: Ikuti bacaan daripada surah Al-Ahzab ayat 70, dipimpin oleh Imam Abdullah Rabbani, Masjid Jami', dan huraian tadabbur oleh Ustaz Husaini Hamdan dari Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.
4: صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk mentadabbur salah satu daripada ayat Al-Quran dalam suratul Ahzab ayat yang ke-70 yang sebentar tadi dibaca oleh qari kita, yang memberi maksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Daripada ayat ini, beberapa pengajaran yang penting boleh kita ambil. Yang pertama, takwa merupakan asas kepada kehidupan manusia. Ayat ini mengaitkan takwa kepada Allah dengan cara bercakap, menunjukkan bahawa keimanan bukan hanya pada bentuk ibadah, tetapi juga pada akhlak dan tutur kata kita. Kewajipan berkata benar, perkataan yang benar ataupun dalam bahasa Arab disebut dengan qawlan sadida, bermaksud jujur dan tidak berdusta, tepat dari segi faktanya.

0: ataupun tidak memihak kepada diri sendiri, seperti mana yang dinyatakan di dalam satu hadis, qulul haqq walau kana murran, berkata benarlah kamu sekalipun ianya pahit. Kemudian lisan kita sebenarnya mencerminkan keimanan seseorang. Cara seseorang bercakap menjadi ukuran ketakwaannya. Lidah yang terjaga menandakan hati yang bersih dan iman yang kukuh. Maka oleh demikian, lidah ataupun lisan yang ada pada diri kita merupakan senjata yang paling tajam. Kalau ianya digunakan dengan cara yang baik, maka baiklah impaknya. Tetapi kalau ianya digunakan dengan cara yang salah, maka kesannya serta mudaratnya amat besar. Maka oleh demikian, Al-Quran mengajar kita supaya menjaga lisan yang merupakan salah satu anugerah yang terbesar yang ada pada diri seseorang. Kerana dengan lisan yang digunakan dengan cara yang salah, seperti menyebar fitnah serta kata-kata yang merosakkan, maka akhirnya masyarakat akan menjadi masyarakat yang berpecah belah, masyarakat yang tidak mempunyai kesatuan hati, sedangkan hakikatnya kita disatukan dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, larangan menyebar fitnah dan kata-kata yang merosakkan, maka ianya menolak perbuatan mengumpat, memfitnah, menyebar berita palsu, hoax ataupun perkara-perkara yang tidak benar, apatah lagi dalam konteks media sosial. Hanya di hujung jari kita, setiap perkara kita sampaikan kepada rakan grup kita, tetapi rupa-rupanya berita yang kita sampaikan itu adalah berita palsu dan berita tidak benar. Kemudian ucapan yang kasar dan menghina, maka ini semua bertentangan dengan kalimat qaulan sadida. Kemudian kita lihat perkataan yang baik pasti akan membawa kesan yang besar. Kalau kita lihat di dalam ayat yang selepasnya, pada ayat yang ke-71, Allah menjanjikan orang yang bercakap benar, orang yang berkata benar, maka amalannya akan diperbaiki dan dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kata-kata yang benar membawa keberkatan dalam hidup seseorang. Maka dalam konteks masa, sangat penting untuk kita menjaga diri kita melalui media sosial yang ada pada kita, politik dan kepimpinan, hubungan kekeluargaan dan masyarakat. Maka setiap perkongsian dan komen perlulah ditapis dengan nilai kebenaran dan tanggungjawab. Maka suratul Ahzab ini mengajar bahawa orang beriman bukan saja dinilai melalui amal perbuatan, tetapi juga melalui kata-kata yang jujur, berhemah dan benar, kerana lisan adalah cerminan iman dan takwa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wahyu, kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak. Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.
2: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
3: Symphony.

Okey, Simfoni Mabah Mengusik Jiwa, 7.41 minit malam. Kami Wanani masih lagi menemani malam anda sampailah pukul 9 malam. Okey, sebelum kita teruskan hiburan Simfoni pada malam, tak kami nak kongsikan berkenaan dengan orang ramai diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap pelbagai bentuk penipuan dalam talian yang semakin berleluasa seiring perkembangan teknologi semasa. Okey, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berkata jenayah komersial khususnya sindiket penipuan kini antara ancaman utama apabila semakin ramai mangsa kehilangan wang simpanan akibat diperdaya. Penjenayah guna pelbagai taktik termasuk menyamar sebagai pegawai kerajaan, pegawai bank, polis serta syarikat penghantaran bagi memperdaya orang ramai. Justeru orang ramai diingatkan supaya tidak mudah mempercayai panggilan telefon, mesej atau pautan daripada individu tidak dikenali serta tidak berkongsi maklumat perbankan, kad laluan dan kod pengesahan transaksi atau OTP. Okey, beliau berkata demikian pada program Sembang Santai bersama PDRM Miri 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Pangkalan Lutong Miri. Ya, tadi berkenaan dengan skema, kata kita nak, oh macam-macam cara dah nak pola kini tu. Mungkin kita rasa kita siap dah order barang apa-apa, janganlah lalu macam nak beri maklumat dengan orang yang menelpon kita. Mungkin kita rasa macamnya cuba nak mempengaruhi kita, okey, dengan maklumat-maklumat yang akan dipinta. Kita padahnya hantar ajak ke balai polis. Hantar ajak ke balai polis. Sebab apa? Mungkin ia adalah salah satu cara untuk setidaknya membuat panggilan untuk skema nak, untuk cuba memperdaya mangsa yang telah pun setidaknya rancang sebenarnya. Tapi ingat, mun kita ada macam telah mengisi data pribadi kita ataupun maklumat perbankan di mana-mana pautan, benda pertama yang perlu kita pula mungkin tak menerima apa bertalu-talu mesej yang mengatakan duit telah pun ditarik. Benda pertama yang kita perlu lakukan, perlu telefon pihak bank, okay, untuk sekat semua transaksi. Jangan kata gelabah terus ke balai polis, si lambat cerita ya. Kita pastikan kita telefon dulu hotline atau K-line bank kita ya. Sohnya hentikan semua transaksi sebab ia bukan transaksi daripada kita. Lepas ya, bawa kita ke balai polis. Sebab apa? Mungkin tak ke balai polis dulu, mungkin wang kita dah disedutnya banyak dulu. Okey. Jadi ia antara salah satu cara untuk kita hentikan wang kita daripada diambil daripada akaun. Okey, 7.44 minit malam. InsyaAllah azan solat fardu isyak bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bawah Lunduk dan Sematan akan berkumandang pada pukul 8.02 minit malam. Kita nak teruskan hiburan pada malam tu, insyaAllah. Dan sebelum azan berkumandang, kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah pun disediakan oleh Aminah Morshidi. Dan pastinya kita akan teruskan simfoni pada malam tu sampai pukul 9 malam dengan lagu-lagu yang telah pun disusun khas untuk anda pendengar setia Sarawak FM. Dan kami nak ucapkan terima kasih untuk rakan-rakan telah pun menghantarkan komen pada ruangan Facebook page Sarawak FM. Kita ada Hamidah Mordia, Amran Saili, Sania Ganti, kita ada juga Mas Nahloso Tantari dan Mas Mira, Suhaila Abdullah pun ada, Nora Ngahnora, ada juga Madu Kemenyan, Timbul Tawau, Hawaram, Noraini Amrin, Roslina Frances, Asfian Mahyus, ada juga Rosibah Jafar, Pak Su Omar pun ada, Rosibah Jafar pun ada. Rakan-rakan di TikTok pun terima kasih, Kak Aji Bandar Baru Semariang katanya. Okey, apapun kita teruskan hiburan pada malam tu, menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Berikut kita ikuti bacaan surah At-Taubah ayat 67 hingga 70 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ahmad Mukhlis bin Yahya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Simfoni Mahababa Musik Jiwa.
1: Okey, Surah FM, Sati Sejiwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wan Ani masih lagi menemani anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk jam yang ketiga, maksudnya dah pun pada jam yang terakhir. Waktu ini itu 8.16 minit malam. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak kita ucapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan juga selamat beristirahat kita ucapkan. Untuk pertemuan hujung minggu anda hari Ahad 7 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mungkin ada kenetok yang tengah menyambut ahli keluarga yang pulang daripada menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada jemaah haji kita yang telah pun selamat tiba ke tanah air, dan kita doakan semoga urusan dipermudahkan selepas ini bersama dengan ahli keluarga dan rakan-rakan. Kita nak ucapkan terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai teman anda pada ketika ini, sambil memasak, sambil makan. Oh, untuk anda yang memasak, ya, pastikan kita mengendalikan perkakasan di dapur dengan tahap keselamatan yang paling tinggi. Jangan ada kelak benda-benda boleh dicapai oleh anak-anak kecil yang boleh membahayakan sidaknya, dan juga mungkin keadaan akan menjadi lebih akan berlaku suatu perkara yang tidak diingini. Ada juga di antara kita yang memilih untuk makan di luar. Dah fikirlah nak makan apa. Sini mungkin ada di antara kita tu. Ada sikit kedai, ya. Ada makanan yang menjadi kegemarannya di Sia. Ya, ajaklah di ordernya. Ada orang suka mencuba sesuatu yang baru. Ada orang si berani. Sebab apa? Ragu-ragu dengan rasa. Tapi sikit je lah. Mesti cuba, si tahu. Dan untuk anda yang sedang memandu, ya, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda menjaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Dan pastikan juga kita memberi isyarat jika hendak menukar laluan dan keluar ke persimpangan. Okey, sebelum kita teruskan hiburan simfoni pada malam tu, kami nak kongsikan berkenaan dengan Radio Sarawak terus memainkan peranan penting dalam menghubungkan komuniti di seluruh negeri. Timbalan Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Datuk Henry Harry Jeanette berkata, ini khususnya ketika kemudahan telekomunikasi masih terhad di kawasan luar bandar dan pedalaman. Keluasan geografi Sarawak menjadikan radio kekal sebagai medium penting dalam penyampaian maklumat kepada rakyat sejak lebih 7 dekad lalu. Beliau yang juga adun Tasik Biru berkata, walaupun teknologi komunikasi kini semakin maju, radio masih relevan, terutamanya di kawasan yang belum mempunyai akses telekomunikasi yang baik. Okey, walaupun kena itu semuanya di hujung jari, masih ada lagi menggunakan radio untuk mendapatkan info-info terkini. Okey, lagi info berkaitan dengan perpaduan. Sambutan pelbagai perayaan secara bersama di Sarawak terus menjadi manifestasi semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati yang menjadi identiti rakyat negeri ini. Timbalan Menteri Perdagangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Sarike Datuk Seri Huang Tiong Si berkata, penganjuran program Kongsi Raya Gawai 2026 jelas mencerminkan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Amalan berkunjung ke rumah terbuka serta meraihkan perayaan bersama menjadi tradisi yang mengeratkan hubungan antara masyarakat pelbagai kaum. Tambahnya, semangat perpaduan tersebut perlu terus dipelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang bagi memastikan keharmonian negeri terus berkembang. Kekalan. Ya, tadi berkaitan dengan perpaduan kita kongsikan. Okey, kita nak teruskan hiburan simfoni pada malam tu. Nak tunaikan permintaan daripada Kak Aji, katanya nak minta lagu Gerimis Semalam, nyanyian Sheila Majid. Terus bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Perkasakan bakat membina masa depan. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD dengan kerjasama Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas membawakan kembali Sarawak Career and Training State Fair 2026. Sertai Expo Pendidikan dan Kerjaya Terbesar di Sarawak pada 6 hingga 7 Jun ini di Hikmah Exchange Event Center Kuching. Dengan lebih 110 pameran institusi dan industri, layari transformasi bakat Sarawak bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Masuk adalah percuma. State Fair 2026, peneraju kecemerlangan anak-anak Sarawak.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Simfoni. Tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik, buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
3: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
4: Benar.
3: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kaut antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
4: Jangan rapat gila.
3: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal.
4: Sakit hati.
3: Nak cemerlang apa? Lepas saya elakkan gangguan, tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muka driving.
4: Tapi bini lah penting.

0: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
1: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihanku.

yang menjadi mengamit kenangan untuk anda. Nah, apa pun yang bukan lagu terakhir untuk anda. Okey, 8.43 dah waktu kini tu. Apa pun terima kasih kami ucapkan yang mengikuti siaran simfoni dari awal pertemuan pukul 6 petang tadi sampailah kini tu. Nampaknya kelak DJ Azri akan sambung tugasan seterusnya menerusi pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan dari pukul 9 malam sampailah 12.30 malam. Dan kami Wan Nani nak undur dikit dulu. Okey, esok hari Isnin 8 Jun 2026. Semua persiapan dah pulahkah belum? Dah tarikkah baju ke belum? Buku-buku anak-anak semua dah semak ke belum? Apa rancangan sarapan esok? Semoga semuanya baik-baik sahaja dan dipermudahkan urusan anda. Okey, kami nak undur dikit dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye.

0: kita. Dah download Adi and Klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Ahad 7 Jun 2026. Apa khabar kita semua tip? Semoga semuanya sihat-sihat saja dan dipermudahkan segala urusan kita semua. Okey, dan tadi DJ Wan Nani dah pun menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam dan disambung oleh Azri 9 malam untuk sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Selamat 3 jam dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan pada malam tu bersama kami. Okey, dan kita juga boleh kongsikan apa ucapan kita orang dan juga lagu permintaan dalam segmen Laguku Untukmu 9 sampai ke pukul 11 malam aja, kerana di jam yang terakhir kelak kita ke segmen lain, iaitu segmen Kuasa 2 Sarawak FM, yang mana kami akan kongsikanlah cerita-cerita artis dan juga mainkan 2 gig lagu dari artis yang sama. Okey, jadi untuk kita orang yang bersama dengan Azri pada malam tu, jom kami nak belanja lagu daripada Spice Girl, Wannabe, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Yo!

0: น้ำมันของพี่กับโต๊ะมันโต๊ะมันที่เขาเย็นๆน่ะน่ะ
1: Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, sebelum kami nak bacakan komen-komen daripada kita orang, kami nak kongsikan dulu berkenaan dengan pendaki wanita yang ditemukan selamat berbaru tu. Tengok, selepas yang hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin menjumpai dua nota yang ditinggalkan pasukan mencari dan menyelamat SAR di Kamp Air Busuk. Jadi, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarodzi Nur Ahmad ada berkata, nota ya ada bersama Jaslinda ketika ditemukan semalam sebelum ditunjukkan kepada pihak bomba. Jadi nota yang ditinggalkan oleh anggota Malim Gunung Perhutanan MGP yang dikenali sebagai Hafiz ketika menjalankan pencarian di kawasan Kem Air Busuk pada 30 Mei lepas. Dan pada hari berkenaan, pasukan pencarian memberikan tumpuan kepada laluan dari pos musuh ke Kem Air Busuk, dan nota berkenaan tek yang ditinggalkan ya sebagai petunjuk bahawa pasukan SAR telah melalui kawasan ya. Jadi Sabarozi ada berkata juga, berdasarkan maklumat yang diperoleh, Jaslinda hanya tiba di kawasan Kem Air Busuk pada Jumaat 5 Jun, iaitu sehari sebelumnya ditemukan oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu. Penemuan nota ya menunjukkan yang Jaslinda tu tek pernah berada berhampiran laluan yang telah dilalui pasukan SAR sepanjang operasi pencarian dijalankan. Jadi dalam satu daripada nota yang dikongsikan kepada media ya tek, bertulis, Kak Jas, please stay satu tempat, orang ramai mencari akak. Jadi sebelum tu tek, Jaslinda dilaporkan menyertai pendakian bersama 13 pendaki lain dan dua Malim Gunung Perhutanan MGP menerusi laluan Trans Spencer Chapman yang bermula dari pada 2 pagi 23 Mei melalui laluan Pos Gedung, Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Woh. Jadi alhamdulillah lah, akhirnya Jaslinda ditemui semalam oleh penduduk kampung dan juga tim SAR. Baik, jom kita

Berhati-hati kepada kita yang sedang memandu ketika itu yang mendengarkan Sarawak FM bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Jadi di situlah tempat untuk kita yang nak kongsikan ucapan, lagu permintaan, lagu apa je kita mau kami mainkan. Boleh kelak kita on sampai ke pukul 11 malam untuk kelak. Okey, jadi tolong komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Apa tunggu lagi? Come on guys. Alright, jadi jom kami nak tunaikan permintaan lagu daripada Hawa Run. Katanya nak dengarkan lagu Lamunan Terhenti dari Aris Ariwatan katanya. Untuk pendengar semua, semoga terhibur. Okey, dari Jamilah Joniman, assalamualaikum. Selamat bertugas DJ Azri. Happy Konti Gatra Laguku Untukmu katanya. Selamat malam buat sahabat-sahabatku yang diingati selalu. Layan mana-mana ajak lagu buat hiburan sahabat. Aida Manja Haji Putih, Nolena Kuang dan semua yang mengenali katanya. Okey, kita ada juga daripada Latifah Tia. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga ceria selalu. Gatra Laguku Untukmu. Malam tu katanya bersama DJ Azri. Ya, terima kasih. Nang Sporting terbaik katanya. Alright, Noraini nak dengarkan lagu Tetap Ku Cinta katanya dari Projector Band dan Jovita Pearl. Terima kasih DJ. Sama-sama. Jom kita layan lagu permintaan dalam Gatra Laguku Untukmu di Sarawak FM.

hati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi bersama dengan kita orang di jam yang seterusnya kelak, jam yang kedua. Kami akan kongsikan lagi lah antara komen-komen daripada kita orang yang kongsikan ucapan ya dan juga lagu permintaan kelak kami akan tunaikan. Okey, apapun kita orang kena komen lah dalam Facebook Sarawak FM. Dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, kepada kita yang lagi follow, kita orang boleh follow lah kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, jangan lupa terus follow, okay? Dan kita orang juga boleh dengarkan kami orang si kisah di sini pun kita berada. Kini itu semuanya di ujung jari dalam RTM Klik pun boleh. Aplikasi ya, kita orang boleh muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store. Simpan dalam telefon kita orang siap-siap, okay? Dan apapun kami akan berjumpa dengan orang lagi di jam seterusnya kelak. Jangan ke sini-sini. Terus kekal dalam Gatra Music tanpa batasan.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
4: Sehati Sejiwa.
5: 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Jalan utama ke Pantai Paradise Trombol akan dinaik taraf tahun hadapan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu sejumlah RM350,000 diluluskan di bawah projek transformasi luar bandar untuk tujuan berkenaan. Manakala RM100,000 diperuntuk untuk pembinaan tandas awam dan bilik mandi bagi pelancongan Trombol Paradise. Penyediaan fasiliti yang lengkap penting bukan sahaja untuk menjamin keselesaan malah sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi komuniti menerusi aktiviti pelancongan domestik. Beliau berkata dalam ucapan pengenalan program Sahabat Pusat Sokongan Sosial Setempat Yayasan Kebajikan Negara YKN, mahasiswa prihatin dan jejak hijau selamatkan pantai dan laut kita di Paradise Beach Trombol, Kuching. Sementara itu, ditemui pemerintah dalam majlis yang sama, Datuk Seri Nancy menasihatkan penggemar aktiviti mendaki, terutama wanita, dinasihat agar tidak mendaki secara solo. Ia bagi mengelak risiko tersesat atau kejadian tidak diingini di dalam hutan. Tegasnya, kehadiran rakan peneman amat penting untuk saling membantu. Selain memudahkan urusan, sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan seorang pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 2 minggu di dalam hutan sebelum ditemui selamat di Perak. Belia di Sarawak diseru untuk kuasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan matematik STEM serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Menteri Pengangkutan Darat dan Udara, Dato' Dr. Jerib Susil berkata, penguasaannya penting bagi melahirkan modal insan berdaya saing dan selari dengan keperluan pasaran pekerjaan semasa. Dato' Dr. Jerib berkata demikian pada majlis penutupan Pameran Kerjaya dan Latihan Sarawak, Skate Fair di Kuching. Pameran dua hari itu menarik kehadiran lebih 30,000 pengunjung dari seluruh Sarawak. Program Randau Komuniti platform penting dalam memperkukuh penyampaian maklumat kerajaan kepada rakyat khususnya di kawasan luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad berkata, program itu berupaya meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap dasar dan agenda pembangunan Sarawak. Justru beliau mahu program itu diperluas ke peringkat daerah agar lebih ramai masyarakat mendapat akses kepada maklumat yang tepat, sahih dan terkini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Randau Komuniti 2026 peringkat bahagian Mukah dan Majlis Ngiling Bidai Rumah Panjang Nanga Kecil di Rumah Jaul Anak Jinggong Nanga Kecil Daro. Pada majlis sama, beliau menyempurnakan penyerahan surat pemakluman projek transformasi luar bandar 2026. Ia bagi projek naik taraf Gereja Borneo Evangelical Mission SIB Nangar Kecil melibatkan peruntukan RM250,000. Selain sumbangan berjumlah RM19,000 kepada 4 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung kawasan itu. Musik. Sebuah rumah dua tingkat di Kampung Jeriah Abang Ramli, Batu 7.5 di Jalan Oya Sibu musnah sepenuhnya dalam kebakaran yang berlaku pagi tadi. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.30 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Merah dan BBP Sibu Jaya digerakkan ke lokasi kejadian. Tindakan pantas, anggota bomba berjaya mengawal kebakaran daripada merebak ke rumah bersebelahan. Rumah berkenaan dihuni 3 ketua isi rumah melibatkan seramai 19 penghuni. Tiada kecederaan dilaporkan dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 2 petang. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Yo guys, Raw FM Sati Sejiwa. Kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Memasuki jam yang kedua, Azri menemani kita orang pada malam tu. Macam ni, malam kita orang okey ah dengan lagu-lagu yang kami dah putarkan untuk kita orang? Mun okey, ni tahu ada lagu yang kita mau kami mainkan. Lagu apa? Kita orang komen je dalam Facebook rasmi Sarawak FM, dekat status anda pun kami post ya. Lepas tu lah kami akan baca komen-komen daripada kita orang. Tapi kita orang jangan ke sini, kita layan dulu lagu daripada Jenny, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Sarawak FM.
1: Ya, Sati Sejiwa kembali bersama kami Azri menemani malam kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Laguku Untukmu. Okey, Tok, kami ada sedikit cerita lah kami nak kongsikan berkenaan dengan cucu Tok yang ajar datuk dan neneknya pesan makanan online. Jadi gelagat sepasang warga emas yang masing-masing berusia dalam 102 dan 89 tahun mempelajari cara memesan makanan menggunakan aplikasi Uber Eats mencuit hati netizen selepas video setidaknya Tok tular di media sosial. Jadi cucu kepada datuk dan nenek Tok Tik bernama Francisca Reti dengan senang hatinya mengajar datuk dan neneknya dan berkongsi sesi pembelajaran dalam satu siri video di TikTok. Hanya duduk di hadapan sebuah komputer meja dengan datuk dan neneknya berada di kiri dan kanannya. Sementara Yatik hanya ngembaklah datuk dan neneknya melayari laman web untuk memesan makanan. Jadi aplikasi langsung si dapat dimuat turun ke dalam telefon sinarnya dan sejujurnya keadaan untuk membuatkan seluruh situasi tersebut menjadi lebih melucukan kerana setidaknya terpaksa menggunakan komputer. Okey, jadi ialah ceritanya Tik, tapi macam cute lah bila kita nanggar orang yang dah berusia tu nak datuk dan nenek lagi menggunakan aplikasi pesan makanan dalam online. Okey, dan jomlah kita nak tunaikan permintaan lagu daripada siapa tu, bot sewa Pak Part 1. Nak dengarkan lagu dari Hakim Rusli, Sangka Derita, dan seterusnya juga daripada Nori Jerai. Nak dengarkan lagu dari Melissa, Cinta Untuk Nabila. Jadi jom kita terus kekal bersama Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

banyak yang dah hantarkan komen tu. Daripada Nuriwi, nak dengar lagu dari Sudirman katanya. Pesan abang. Okey, dan seterusnya kita nak tunaikan juga permintaan lagu dari Sadiah Jidiah tu. Okey. Nah, assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas. Salam Gatra Music tanpa batasan. Salam 21 Zulhijjah katanya, 1447 Hijrah malam tu. Okey. Dan seterusnya daripada Nora Nganora, nak dengarkan lagu dari Rafiah Buang, Penawar Rindu, untuk hiburan diri sendiri dan sahabat Sarawak FM di mana saja berada. Semoga terhibur. Terima kasih DJ. Selamat malam. Okey, kita ada juga daripada Suhaila Abdullah tu, nak dengar lagu Orang Putih lo katanya, Westlife, Flying Without Wings. Semoga sihat-sihat buat DJ Azri, dipermudahkan tugasan malam tu. Oh, terima kasih. Selamat bersiaran dan santai-santai kepada semua. Selamat beristirahat. Okey, dan jom kita nak dengarkan lagu permintaan bersama Azri pada malam tu dalam Gatra Laguku Untukmu.

mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

Terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri pada malam tu. Okey, yang tengah memandu ya, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan tukar serana dua kita. Terus kekal bersama dengan kami sampai ke pukul 12.30 malam gelap. Okey, jadi terima kasih lah kepada kita orang yang dah turun aplikasi RTM Click ya. Nang steady lah kita orang. Bukan apa, senang untuk kita orang nak simpan aplikasi ya nak dalam telefon kita orang. Senang untuk kita orang nak dengar kami orang di sini-sini je kita berada. Kena tuk semua di ujung cari je apa. Klik je aplikasi ya, dah dapat dengar kami orang. Walaupun rumah kita orang saya ada radio. Okey. Apapun, kami akan kembali bersama dengan kita orang lagi di jam yang terakhir kelak. Untuk ucapan dan lagu permintaan dah sedar lagi dah. Untuk jam yang terakhir kelak, kita nak ke segmen Kuasa 2. Kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagi lagu dari artis yang sama. Jadi terus stay tune bersama Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM.

Asal datang si bojak cari dabi. Asal datang si bojak cari dabi. Tapi bis juga jalan-jalan. Dengar juga kami di 101.5 hanya di Sarawak FM, Sahabat Sejiwa.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir menemani kita orang pada malam tu untuk edisi Ahad 7 Jun 2026. Esok Isnin, harap si ada yang Monday Blues ni tak. Uish, seminggu lebih bah cuti. Bila masuk kerja Isnin rasa malas, lemau-lemau je asal jangan lah. Isnin esok hari kerja buat kita semangat. Okey, kita mesti semangat. Dan apapun, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk malam tu. Teman kami sampai ke pukul 12.30 malam kelak. Dan di jam yang terakhir tu, kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama dalam segmen Kuasa Dua. Jadi, mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Ilik lo, kita layan lagu bersuara dari Insomniacs dan juga Yoni Boy, Sarawak FM sehati sejiwa.

Dengarkan Sarawak FM di Miri, frekuensinya 88.1. Terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Azri untuk jam yang terakhir tu dalam Kuasa 2 Sarawak FM. Okey, tu kami nak kongsikan cerita berkenaan dengan Amira Osman tu. Apa ceritanya tu? Okey, menghitung hari untuk melahirkan cahaya mata sulungnya, Amira Osman dilihat masih lagi aktif bekerja dan terlibat dalam urusan promosi produk perniagaan miliknya. Kata Amira yang jual isteri kepada Fatah Amin tu, ia tetap memilih untuk mencari rezeki walaupun fizikalnya sudah mula berasa cepat penat dan mengah. Dalam padaya jua, Amira turut menzahirkan rasa syukur dan berterima kasihlah atas sokongan luar biasa yang diberikan oleh orang ramai terhadap produk kosmetik terbaharunya. Malah, ia juga sempat mengambil kesempatan untuk meminta pandangan serta nasihat daripada para pengikutnya, terutamanya golongan ibu, tentang tip untuk mempermudahkan proses melahirkan anak kelak. Dan menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen dan peminat tidak putus-putus mendoakan agar segala urusan kehamilan Amira dipermudahkan serta diberikan kesihatan yang baik buat dirinya dan bayi yang bakal lahir. Alright, jom kita dengarkan lagu daripada Amira Osman, Le Ale, dan juga lagunya berduet bersama dengan Irfan Haris, Rasa dan Takdir, Kuasa 2 Sarawak FM.

Sarawak FM Sati Sejiwa kembali dalam Kuasa 2. Okey, untuk perkongsian seterusnya tu nak bercerita pasal Peter Pan. Yang mana Peter Pan akan membuat konsert The Journey Continues Peter Pan Semua Tentang Kita yang bakal berlangsung di Idea Live Arena Selangor pada 11 Julai depan. Tetap diteruskan seperti dirancang meskipun tanpa kehadiran vokalis kumpulan ya, iaitu Ariel. Menurut wakil penganjur Tata Joy Sigar, Ariel kini tu sedang menjalani tempoh rehat sepanjang daripada aktiviti bersama Peter Pan dan Noah bagi memberi tumpuan kepada perjalanan seni secara solo. Jadi Tata ada berkata yang keputusan Ariel Tok dibuat bagi memberi ruang kepada anggota lain untuk terus aktif berkarya serta meneruskan legasi Peter Pan. Walaupun tanpa kehadiran Ariel, konsert Tok tetap menjanjikan pengalaman istimewa buat peminat dengan mengimbau nostalgia era kegemilangan Peter Pan. Dan konsert berkenaan bakal dimeriahkan dengan penampilan beberapa artis terkenal di Indonesia dan juga Malaysia, termasuklah Marcelo Tahito atau Elo yang juga vokal Kelis Kumpulan Dewa, Tantri Shalindri daripada Kumpulan Kotak serta penyanyi Roni Parulian. Selainnya, Arda Hatna dan Hel Husaini turut akan membuat persembahan pada malam yang kelak. Lebih istimewanya, konsert tu turut menyaksikan kemunculan semula anggota pengasas Peter Pan iaitu Ilshah Ryan Reza, Lukman Hakim, Andika Nali Putra dan Indra yang bakal mengubat kerinduan peminat terhadap band popular Tok dulu mari. Jom kita dengarkan lagu daripada Peter Pan di belakangmu dan juga menghapus jejakmu dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh bertukar segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Mulanya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat. Lindungi diri. Lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Baik-baik kita eh. Jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita yang penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan. Semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan. Jangan percaya. Jangan diberi. Jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Okey, sampai di situ saja kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk edisi Ahad 7 Jun 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan kami untuk malam tu ti menemani sampailah ke jam tu, dan kami akan berakhir pada pukul 12:30 malam gelap. Mungkin ada komen-komen kami yang si sempat baca ya, komen-komen kita orang yang si sempat kami nak baca siapa gelap di lain pertemuan kelak kami akan bacakan komen-komen kita orang dan tunaikan jugalah lagu permintaan kita orang gelap. Okey, apapun terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, dan kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam terus dengar Sarawak FM sehati sejiwa.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Eh bro, kau free tak lepas ni?
1: Free? Apa pasal? Nak belanja tengok wayang ke?
0: Tengok wayang? Perkelas tu babe. Dah pergi merempit lah. Ada rest malam ni. Lagi gempak.
1: Bahaya tu. Tak pasal-pasal tidur di balai pula.
0: Alah, banyak cakap lah kau ni. Ikut je lah. Macam, best tak? Kena baring 96 babe.
2: Best eh. Tolak motor sampai balai. Balai cerita. Tolak cepat.
1: Ini semua kau punya pasal ni. Idea bagus sangat.
3: Itulah. Yang tak nak dengar cakap ni asal. Suka sangat ke makan sumpah seranah dia orang? Jangan tunjuk lagak kat tempat. Menyusahkan orang. Tak baik.
4: Mesej belia ini dibawakan oleh Jam Music X bersama Sarawak FM.

teman-teman sekalian, Isnin ya, 8 Juni hari itu ya. Si berasa masa berlalu ya. Mata rumah panjang Agi bisi gawai baru kita di rumah panjang dia yuk. Agi kami kelahir raya sebulan gawai tu kurang lebih juga lah. Jadi kita tu sebenarnya tuan-tuan perempuan, adik kakak ya, kalau kita lihat Sakinah menurut pandangan Islam, menurut M. Quraish, Sihab, keluarga Sakinah menurut Islam adalah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang. Target kita, target kita, lepas kita dengar rancangan tu mesti target ya, keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang ya. Dengar, hayat ya, dan amalkan ya, jangan dengar aja. Jadi keluarga Sakinah adalah tempat kita bernaung dari segala permasalahan kehidupan. Rumah yang diisi dengan keluarga Sakinah akan menjadi rumah yang dirindukan, rumah penyeduh hati yang akan menghibur pemiliknya setiap kali singgah di rumah tersebut. Maksudnya apabila balik dah habis opis kuala lima, berbut kita nak pulang. Kerja opis habis kuala lima habis lah. Esok start baru. Nak di rumah ya, hai anak kita, hai kita pun naya rindu kita. Jadi macam ni kah keluarga Sakinah yang nak dicapai lah kita tu? Pertama, rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu bagi orang Islam lah ya. Bagi orang agama lain samalah, yang mengajar benda yang sama ya. Rumah tangga berasaskan kasih sayang ya. Maya dia mahu kita mengetahui peraturan berumah tangga ya, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapa, menjaga hubungan kerabat dan ipar-ipar ya. Kedua, saling menghormati dan menyayangi ya, rimau kita laki bini. Ketiga, sederhana dalam berbelanja, sibuk beli benda yang tak pakai ya. Tetapi kita harus ingat ya,

kita cukup sih sampai ujung bulan. Dan saya nak pesannya, jangan anda tidak simpan juga sedikit lah. Kemudian santun dalam bergaul, jangan kasar dengan bini, sibuk berterengat. Kemudian yang penting, yang sangat penting lah, selalu introspeksi di tangga rimpun. Kita tu tangga rimpun di cermin, tangga jawat ada si, ya. Nah, ya jadi tangga kita, pange kita, ya. Amanah yang dipikul kita tak tahu. Jadi naya perlu dipelajari. Assalamualaikum.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar program Ai Sihat Radio Sarawak FM. Untuk kali ini, saya Dr. Fairuz binti Rahim, pakar psikiatri dari Hospital Sentosa Kuching, akan berkongsi tentang topik kemurungan ataupun depression. Apakah itu kemurungan atau depression? Kemurungan bukan sekadar sedih yang biasa. Semua orang pernah rasa sedih, kecewa atau stres. Tapi kemurungan ialah keadaan apabila perasaan sedih itu berpanjangan sehingga mengganggu fungsi

0: Pak Kemik eh.
1: Semua orang kerja ke Pak Kemik pun sama. Ke Pak.
0: Ish, Kemik tu bila pernah ke Pak?
1: Nak panggil kau kita ke Pak gila ya.
0: Kemik ke Pak mengguruh cinta kita. Cia, cia, cia, cia.

0: layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sarawak FM, sangat disenjata. On your mark.

Pagi. Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Dalam iTech hari ini, Apple kekalkan strategi warna trendy. iPhone 18 Pro muncul dalam warna merah.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: It's game time.
0: Hi, hello guys. Siri iPhone 18 Pro dilaporkan bakal memperkenalkan kemasan warna merah gelap. Langkah ini dilihat sebagai kesinambungan strategi Apple yang sebelum ini menjadikan pilihan warna sebagai elemen utama tarikan susulan kejayaan kemasan Stereo Orange pada iPhone 17 Pro yang mencetuskan trend dalam industri. Kedekatan tersebut turut memberi kesan kepada pengeluar Android lain dengan beberapa jenama dilaporkan mula bereksperimen dengan tona warna serupa yang mengulangi kitaran copycat yang sering berlaku dalam pasaran telefon pintar. iPhone 18 Pro juga dijangka hadir dengan nisbah skrin ke badan lebih tinggi. Laporan awal menunjukkan Apple sedang mengurangkan saiz potongan hadapan front cutout daripada 20.76mm kepada sekitar 13.49mm, iaitu pengurangan kira-kira 35%. Perubahan ini dijangka memberikan pengalaman paparan lebih luas walaupun perbezaan

0: telefon pintar terawal dibina menggunakan proses 2nm oleh TSMC. Dalam perkembangan sama, Apple turut diramal akan memperkenalkan iPhone Ultra, iaitu peranti boleh lipat pertama mereka seiring pelancaran siri iPhone 18. Walau bagaimanapun, semua maklumat masih di peringkat awal dan belum disahkan secara rasmi, dengan lebih banyak butiran dijangka muncul menjelang pengumuman rasmi kelab. Jadi, bagaimana? Anda bersedia untuk menggunakan model ini? Kongsikan bersama dengan kami menerusi FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita gadget terkini, guys.
1: Tune in again next time. Sarawak FM, sehat di sejiwa.
2: Okay, kita check. Drop.
3: Yeah. Dah kita.
2: Bass check. Join. Check in, check out. Alright, semua dah ready?
3: Ready.
2: Alright, 1, 2, 3.
3: Cikgu apa ni weh? Weh, serius lah weh. Weh, main elok lah weh. Okay, okay, okay. Sekali sini. Top, top, top, top.
2: Top ke top?
3: Okay, tak ada orang perasan. 1, 2, 3. You push me away. Jom. Alamak, siapa pula ketuk pintu ni? Eh, Tok Ketua, ada apa ni Tok?
4: Korang yang main muzik tadi kan? Boleh tahan? Tapi telinga Tok ni ha? Bingit tahu tak?
5: Eh, apsah pula Tok? Sedap ke? Atau telinga Tok yang nak kena adjust ni?
6: Bukan masalah tak sedap, telinga tu perlu adjust atas laras. Masalahnya, kita hidup berjiran, kenalah pandai jaga adab, menjaga hati jiran kita. Kalau jiran kita buat macam tu, apa yang korang rasa? Sentap je kan? Jadi, amalkan prinsip kesopanan dan kesusilaan. Pesanan prihatin ini dibawakan kepada anda dari kami,
7: SOG,
6: bersama Sarawak FM 88.9 FM di Kuching dan Kota
7: Sabah.
4: Tunggu apa lagi? Mari sambung lagu tadi. Kali ni biar Tok yang nyanyi. Yeah, yeah.
8: Layan

0: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen Layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Tok Kita. Dah download Adi and Klik si. Downloadlah Kinect Tok. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Sarawak

0: kita sering mendengar ungkapan
1: sayang awak.
2: Kami setia kita kok.
3: Sayang awak.
4: Kami setia dengan kita.
2: Kami setia dengan kita. Tetapi, adakah kita sayang dan setia kepada raja dan negara? Fikir-fikirkan.
1: Renungkan.
2: Fikir-fikirkan.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, di celah-celah saujana bendang negeri Kedah, pernah lahir seorang tokoh yang menjadi sauh kepada pegangan akidah ummah. Beliau bukan sekadar guru pondok, malah seorang penulis yang tintanya masih mengalirkan rahmat sehingga ke hari ini. Inilah kisah Haji Hussein bin Haji Muhammad Nasir atau lebih dekat di hati masyarakat sebagai Tuan Hussein Kedah. Lahir pada tahun 1863 di Titi Gajah Alorstar, Tuan Hussein membawa darah kepahlawanan ilmu Banjar dalam nadinya. Datuknya Sheikh Muhammad Taib merupakan ulama besar dari Banjarmasin. Beliau membesar dalam suasana bimbingan ayahnya tercinta, Hussein muda, kemudiannya melangkah jauh ke kota suci Mekah. Selama sedekad di bawah naungan Kaabah, beliau menuntut di bawah bimbingan Sheikh Ahmad Al-Fattani. Beliau pulang membawa khazanah tauhid, fiqh dan tasawuf yang mantap, bersedia untuk menyinari utara tanah Melayu. Sekembalinya ke Kedah, Tuan Hussein tidak membuang masa. Beliau mengasaskan Pondok Pokok Sena, sebuah institusi yang kemudiannya menjadi mercu tanda keilmuan Islam yang masyhur. Dari pondok-pondok kayu inilah lahirnya ribuan anak murid yang kemudiannya menjadi mufti dan tokoh ulama di seluruh pelosok tanah air. Beliau bukan sekadar mengajar kitab, beliau mendidik jiwa. Ketegasannya dalam mempertahankan akidah Ahli Sunnah Jemaah berpadu indah dengan sifat penyayangnya terhadap masyarakat marhain. Legasi Tuan Hussein yang paling hidup adalah melalui penulisan kitabnya. Beliau faham bahawa masyarakat awam memerlukan panduan yang mudah dihadam. Maka lahirlah naskah agung seperti Qatrul Ghaisiyah, iaitu kitab Tauhid yang menjadi teks wajib di masjid-masjid dan pondok-pondok sehingga kini. Begitu juga dengan Hidayatul Mutafakirin dan Al-Ghaisiyah. Karya beliau adalah hujan rahmat yang membasahi minda umat, memastikan asas keimanan mereka kekal lurus dan teguh. Pendengar yang dihormati, 10 Februari 1936, Titi Gajah berselimut duka. Tuan Hussein menghembuskan nafas terakhir pada usia 73 tahun. Beliau pergi meninggalkan sebuah legasi yang tidak akan pernah layu, kitab-kitab yang masih dibaca dan sistem pondok yang terus berkembang. Jasadnya bersemadi di Titi Gajah, namun namanya sentiasa mekar dalam setiap bait ilmu yang diajarkan oleh anak-anak muridnya. Beliau mengajarkan kepada kita bahawa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang mampu membawa masyarakat kembali kepada Tuhan dengan penuh adab dan cinta. Kita doakan semoga Allah merahmati roh beliau dan menempatkan beliau bersama para salihin, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Hello semua, saya Narmi atau Imran daripada One Buck Short. Hari ini saya nak kongsikan 5 tip terbaik dan ringkas. Mungkin korang anggap benda ni remeh, tapi tips ni memang berguna untuk warga-warga Facebookers dan juga yang baru nak buat akaun Facebook. Tip pertama, jangan berkongsi password. Serius, ni paling simple. Jangan kongsi password walaupun dengan kekasih ataupun dengan orang yang korang panggil awet, sebab mereka belum tentu lagi akan berkahwin dengan anda. Betul tak? Tip yang kedua, upload gambar. Ni untuk remaja-remaja yang suka sangat nak upload gambar-gambar, bahagialah kan. Ha, nak upload tak salah, cuma pandai-pandai lah kita fikir sendiri. Okay, tip yang ketiga, kurangkan maklumat peribadi di profil. Hati-hati dengan maklumat peribadi anda. Jangan berikan pada orang yang baru anda kenali, kemungkinan mereka tu adalah hackers atau stalkers. Tip yang keempat, status. Bila meletakkan status, kalau boleh, jangan letak status yang boleh membuat penjenayah cyber mengesan di mana anda berada seperti stalker. Kalau boleh, letakkan status mengenai aktiviti penting je. Nak cakap I love you, SMS pun boleh. Tip yang kelima, hati-hati klik short link. Ha, yang ini pun satu lagi. Mengikut maklumat dari blog The Hacker News, sekumpulan penggodam berjaya menggodam kira-kira 1,000 akaun fanpage Facebook. Anda lebih kenal rakan anda. Kalau yang jenis hacker tu, hati-hatilah tekan link ya. Selamat berFacebook dengan selamat. 5 tips terbaik untuk anda di Sarawak FM 88.9 FM di Kuching, dari Narmi untuk warga Facebookers.
1: Hai,
2: kami
1: 16 Diary.
2: Anda ingin dengarkan kami? Dengarkan
1: Sarawak FM 88.9 FM di Kuching dan Kota Samarahan.
3: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.

Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sarawak FM Sehati Sejiwa. Santai-santai bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam layan 12 hingga 6 pagi.

0: Surau FM.
1: Saat di sejewa.
0: Surau FM.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Music terbaik
3: hanya di Sarawak FM.
0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
4: Di Sarawak FM.

0: Okay, kepada semua Rangers yang berada di Sarawak, jangan lupa dengar Sarawak FM di 88.9 FM.
1: Temani kami dalam layan 12 hingga 6 pagi, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerdas. Sarawak FM, sehat hati jiwa.

0: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Surat FM Sehati Sejiwa.
1: Hai, kami
2: Selong Good Morning.
1: Dengarkan Surat FM
3: 88.9 FM di Kuching dan Kota Samarahan.

0: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari itu Sirah Pilihan kita akan milih kisah seorang sahabat Nabi ataupun kita boleh namakannya sebagai jutawan yang berjiwa orang miskin. Maksud apa maksudnya? Jadi kita akan dengar sahabat tu bernama Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dia bukan sekadar orang kaya tetapi tangannya emas dalam perniagaan. Apanya jual lah kompom jadi. Apanya jual lah kompom laku. Namun keistimewaannya bukan terletak pada tangan emas sendiri yang berjual lah, tapi yang kita ambil rasa istimewa pada Abdul Rahman bin Auf tu adalah ketidaktergantungan hatinya kepada dunia tadi. Hanya si berhajat pun tapi Allah beri, dan nya walaupun dilahir senang dan nya berhijrah ke Madinah yang sehelai semenyang seada apa-apa yang rembak. Ada cerita kat tadi yang kata setiba di Madinah nya ditawarkan separuh harta oleh sahabat Ansar, iaitu namanya Sa'ad bin Rabi'. Namun dengan pedah marah yang kata aku simak ya, tunjukkan padaku sini pasar. So dia pergi ke pasar jual apa yang dia ada, yang dia sempat embak. Jadi katakan apa tu, keju ya. Keju ke dimbaknya, keju dimbaknya berjual di pasar, dan akhirnya jadi kaya. Jadi orang yang kaya tapi dia sempat pernah sombong dan merendah diri. Dan sifat Abdul Rahman bin Auf juga dia adalah seorang dermawan yang tanpa batas, yang disebutkan as-sakhawatu. Dan yang sifat as-sakhawah, sifat sakhawah tu memangnya dermawan tanpa batas lah. Harta bagi Abdul Rahman bin Auf tu hanyalah untuk alatan dakwah. Jadi itu adalah hikmah bagi orang-orang kaya, satu pelajaran bagi orang-orang kaya. Harta kita orang adalah untuk alatan dakwah. Antara pengorbanan yang pernah menyumbangkan 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda dan 1500 ekor unta untuk perang Tabuk. Dan juga dia pernah infakkan 400

0: dagangan sebanyak 700 ekor unta yang syarat dengan bekalan makanan kepada penduduk Madinah yang sedang dalam kesempitan. Jadi itulah yang kita perlu lihat dermawannya. Tapi kita kena ingat satu lagi, keistimewaan Abdul Rahman bin Auf, ia takut dengan ujian nikmat. Walaupun kaya raya, ia sering menangis apabila melihat hidangan makanan yang nyaman. Ia teringat dengan sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair tadi, yang syahid dalam keadaan miskin. Lalu dia berkata, aku bimbang nikmat dunia ini adalah balasan yang disegerakan untukku di dunia, sedangkan di akhirat nanti aku tidak punya apa-apa. Ia takut dengan kekayaannya. Jadi ia takut kekayaannya tadi menjadi penghalangnya untuk masuk syurga. Apa mesej yang boleh ambil daripada kisah itu adalah, harta di tangan bukan di hati, dan kekayaan itu juga adalah amanah, dan waspada dengan nikmat yang berterusannya. Jangan jadikan kesenangannya sebagai untuk kita lalai pada Allah. Jadikannya untuk kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita direzekikan yang barakah dan hati yang sentiasa merasa cukup seperti Abdul Rahman bin Auf. Amin, amin, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: anda pendengar setia Sarawak FM. Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun gini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.

Bila kita perhatikan sekarang ni, di media sosial terutamanya, tomahan, fitnah, kata-kata kesat digunakan secara meluas tanpa rasa segan silu. Pendapat dan perasaan orang lain tidak dihiraukan. Kepesatan teknologi menjadikan kita hilang budi bahasa yang menjadi kebanggaan rakyat kita selama ini. Mengapa begitu? Apa kata kita guna media sosial dengan cara berhemah? Budi bahasa kan budaya kita. Pesanan iklan ini dari kami di Sarawak FM.

0: syukur.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh bagi muslimin dan muslimat.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah An-Nahl ayat yang ke-97 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, segmen Lantunan Wahyu kali ini kita akan membincangkan ayat yang bukan sahaja mengandungi janji yang penuh harapan, tetapi juga memberi panduan tentang bagaimana kita memperoleh kehidupan yang sejahtera, baik di dunia mahupun di akhirat. Surah An-Nahl ayat 97 yang bermaksud, sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Pendengar yang dikasihi sekalian, tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman, bukanlah hanya kehidupan duniawi semata. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita ketenangan jiwa serta kebahagiaan yang hakiki, iaitu sesuatu yang tidak dapat dicapai hanya dengan harta atau pangkat semata-mata. Bukan sahaja itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa setiap amal soleh akan diberikan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Man amila solihan min dzakarin aw untha. Oleh itu, setiap tindakan kita yang berlandaskan iman dan ketaatan kepadanya pasti akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Inilah balasan yang dijanjikan kepada mereka yang benar-benar berusaha mendekatkan diri kepadanya. Pepatah pernah menyebut, hidup ini seperti sebatang pokok yang berbuah lebat kerana akarnya yang kuat. Begitulah perumpamaan kehidupan kita. Iman dan amal soleh adalah akar yang kuat yang memberi buah yang manis berupa kehidupan yang baik, penuh ketenangan dan juga keberkatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kehidupan yang baik itu juga bermakna kehidupan yang diberkati. Dalam konteks dunia, Allah memberi kita rezeki yang halal serta ketenangan jiwa. Kita tidak perlu risau akan dunia yang penuh dengan godaan, kerana hati yang penuh dengan iman akan merasa cukup dengan apa yang diberikan olehnya. Namun begitu, janji ini bukan hanya sekadar untuk dunia. Allah menjanjikan pahala yang lebih besar di akhirat kelak bagi mereka yang beramal soleh dan beriman kepadanya. Di sanalah balasan Allah jauh lebih indah daripada segala yang ada di dunia ini. Pahala yang akan diberikan kepada setiap amal yang dilakukan bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan. Akhirnya, ayat ini mengingatkan kita bahawa Allah melihat amal kita bukan hanya dari kuantiti, tetapi yang lebih penting adalah kualiti amal tersebut yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Tidak kira siapa kita, setiap amal yang baik akan diberi ganjaran oleh Allah, baik di dunia mahupun di akhirat. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: merupakan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cergas.
2: Di Sarawak FM.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomek kopi yung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiPindah.
0: Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak untuk semua pendengar-pendengar kita yang bersama dengan Lin sehingga jam 6 pagi, bermula 6 pagi tadi sehingga jam 10 pagi tok kelak. Dan selamat bekerja untuk semua. Mungkin ada yang baru memulakan cuti selepas cuti panjang, ada yang nyambung cuti Jumaat je tek, dan diteruskan lagi dengan cuti-cuti miak sekolah nak. Oh, dan mungkin ada pagi tok yang tengah ngantar miak sekolah lah, ada yang baru nak bersarapan dan sebagainya, terus tune kami di Sarawak FM, okey. Dan hati-hati memandu, dan mungkin ialah kadang-kadang bila dah hari jok Senin jok lagi, miak baru jok start nak sekolah, aduh nendaknya banyak ajak benda nak dipolah, banyak ajak benda nak dalam palak runsing dan sebagainya, mudah ajak. Mungkin kita ada rasa berlupaan segala dah barang, catat je, beri dalam not nak. Oh, faham bila hari Senin tu miak dah start sekolah, almaklum lah, banyak benda nak dikerja, ada ajak barang, kata orang tadi, urusan-urusan yang nak dipolah hari Senin tu. Jeraya pun start dah jam. Dan kita harapkan apapun yang kita plan untuk hari Senin tu, 8 Jun 2026, insyaAllah mudah-mudahan mojo jokos, okay? Dan macam biasa di jam yang pertama ini, kita 6.30 minit pagi, insyaAllah kita akan cuba dapatkan penyampai aura pagi kita. Dan 6.45 minit pagi, kita akan cuba dapatkan, kita akan buka ruang untuk kita menyampaikan berita keluarga untuk pagi tu. Dan hari tu juga, hari Isnin cukup istimewa, 8 Jun, sebenarnya hari tu merupakan hari Radio Sarawak yang ke-72 tahun. InsyaAllah banyak pengisian kita seperti dengan hari Radio Sarawak tu juga. Jadi stay tune bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita. Kita nak berhibur dengan Mojo, dengan Roman Cinta.

0: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Trok khabar. Mun nak nama demam tu patok demam ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tu kepala.
2: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
1: dua gig
2: pitok
1: ya, kipas nak tepi apa kipas
2: kejejok badan
1: paling penting tangga nasihat daripada tidak kesihatan.
2: Tidak radio pun ada juga dah.
1: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.

Bye. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk kita yang baru tune kami di Sarawak FM Waktu Tutup bersama dengan Lin sehingga jam 10 pagi macam biasa, dan 6.45 minit pagi kelak kita akan buka ruang untuk kita sampaikan berita keluarga. Okey, sambil kita driving, sambil kita tengah apa nama tadi, molas sarapan di dapur, saya nak kongsikanlah perkongsian kita yang pertama di jam tu. Mungkin kita nanggar nak awak keadaan cuaca yang kita maklumat ni kita perolehi daripada Malaysia Sarawak sendiri, keadaan

0: kawasan Mukah dan juga Bintulu, keadaan laut di perairan berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 kilometer sejam dan suhu dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Jadi siaran amaran cuaca buruk dikeluarkan dan kalau ditangga juga ialah oh, dan bila kita bercakap tentang cuaca sangat-sangat ekstrim cuaca kita di Malaysia tu, saya khususnya lah ho, mungkin ada tempat-tempat yang hujan, ada tempat yang si hujan, adanya kata yang panas gila mengenai marik, ya Allah ya Tuhan dan rasa dalam ketuhar rumbulaknya lah ho. Tapi walaupun hujan, kata orang walau dalam keadaan yang panas sekalipun, Alhamdulillah diingatkanlah untuk kita sentiasa menjaga diri, terutamanya lah si digalakkan untuk membuat aktiviti-aktiviti outdoor, muna beriadah dah rendu-rendu rupanya gayanya buat tak nak pergi pantai, pergilah. Ha, tapi mun tengah hari retak, sekda apa, sekda keperluan, sebaiknya lah bagi kami, pergi je lah ke mall-mall, tempat-tempat yang sejuk, okay? Sebab kita takut stroke habar dan sebagainya. Dan air yang sangat-sangat penting, pengambilan air putih dan payung, bukannya digunakan untuk waktu hujan aja, tapi dalam keadaan waktu gitu panas yang sangat ekstrim, digalakkanlah untuk menggunakan payung. Oh, mungkin tak rasa nak keluar ya, sebab kita berada dalam fasa panas El Nino. Jadi panasnya memang sangat-sangat ekstrim. Okey, ya, antara perkongsian kita dan kita teruskan lagi hiburan. Ada banyak lagi sebenarnya perkongsian-perkongsian ini saya nak kongsikan jam yang pertama tu, insyaAllah. Dan kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Datuk Hatan, Hazama dan juga Black dengan lagunya Hitam Manis. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Okey, talian untuk berita keluarga kita masih lagi on. Boleh hubungi di dua talian 08-2245-700 dan juga 08-2245-800. 7 pagi, kita ikuti dulu ringkas utama 7 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya dengan pengisian-pengisian yang lain kita nak kongsikan. Okey, dan jadi kita dah berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada Aliyah. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita, Sarawak FM.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Selengkap pagi kita, Munsi dengar Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlah yang berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Panas hari. Rasa menggigit-gigit jak panas tu. Kadang-kadang kita rasa macam lemik jak nyawa. Si larat apa indah, nak berjalan pun si larat. Ini adalah antara kesan gelombang haba, iaitu cuaca panas yang melampau. Pastikan anda kerap minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Gunakan kipas atau pendingin hawa. Mandi atau lap badan untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, cerah dan longgar untuk membantu penyejukkan badan. Elak aktiviti di luar rumah atau di luar pejabat untuk mengelak terik matahari, terutama pada waktu puncak panas. Pakai topi, gunakan payung, cermin mata gelap dan krim pelindung matahari untuk melindungi kulit dari sinaran UV. Dapatkan rawatan segera jika mengalami tanda-tanda strok haba seperti pening, kulit kering dan panas, denyutan jantung laju dan muntah. Jaga kesihatan anda semasa cuaca panas melampau. Pastikan badan anda mendapat bekalan air yang cukup.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia paling rendah di dunia, negara Arab Saudi. Dulu kita segini mengupang, saya kata habis itu harga Arab Saudi masa itu 5 kupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2.5 kupang, lebih pada kita. Kita segit 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak bapak bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengekspor petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Pembincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah 9.01 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezul Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus meramatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa si nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk si bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan Lin di jam yang seterusnya menerusi Selamat Pagi Sarawak #gengpagikita. 7.20 minit pagi, macam biasa kita nak ikuti keadaan cuaca di Sarawak. Faizan ada butirannya. Hello, assalamualaikum Faizan.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, teruskan untuk laporan pagi ni, silakan.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 8 Jun 2026 dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Di sebelah pagi ini, hujan dijangkakan di beberapa tempat di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu dan Miri. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Sarike dan Limbang. Pagi cuaca petang hingga senja pula, hujan dan debu petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Pintulu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
3: Baik, terima kasih Faizan. Selamat bertugas.
4: Terima kasih.
5: Nanti tambah bunyi sikit.

Kami Tak Zul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Semako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengok lah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Aduh, siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, kami melanggar kereta-kereta tu, bang. Sorry, bang.
0: Aduh, cuba aku nanggar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah. Segment. Trending.

Tentang sekian Isnin ya 8 Juni gitu ya. Si berasa masa berlalu ya. Mata rumah panjang Agi bisi gawai kalau kita di rumah panjang dia yuk. Agi kami kalau hari raya sebulan gawai tu kurang lebih juga lah. Jadi kita tu sebenarnya tuan-tuan perempuan, adik kakak ya. Kalau kita lihat sakinah menurut pandangan Islam, menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah menurut Islam adalah keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang. Target kita, target kita. Lepas kita dengar rancangan tu, mesti target ya, keluarga yang tenang dan penuh kasih sayang ya. Dengar, hayat ya, dan amalkan ya, jangan dengar aja. Jadi keluarga sakinah adalah tempat kita bernaung dari segala permasalahan kehidupan. Rumah yang diisi dengan keluarga sakinah akan menjadi rumah yang dirindukan. Rumah penyeduh hati yang akan menghibur pemiliknya setiap kali singgah di rumah tersebut. Maksudnya apabila balik dah habis opis kuala lima, berebut kita nak pulang. Kerja opis habis kuala lima habis lah. Esok start baru. Nak di rumah ya, hai anak kita, hai kita pun naya rindu kita. Jadi macam ni kah keluarga sakinah yang nak dicapai oleh kita tu? Pertama, rumah tangga didirikan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Itu bagi orang Islam lah ya. Bagi orang agama lain samalah, ini mengajar benda yang sama ya. Rumah tangga berasaskan kasih sayang ya. Naya dia mahu kita mengetahui peraturan berumah tangga ya, menghormati dan mengasihi kedua ibu bapa, menjaga hubungan kerabat dan ipar-ipar ya. Kedua, saling menghormati dan menyayangi ya, rimau kita laki bini. Ketiga, sederhana dalam berbelanja. Sibuk beli benda yang tak pakai ya, tetapi kita harus ingat ya, duit kita cukup sih sampai hujung bulan. Dan saya nak pesannya, jangan ada simpan juga sikit lah. Kemudian santun dalam bergaul, jangan kasar dengan bini, sibuk berteringat. Kemudian yang penting, yang sangat penting, selalu introspeksi diri. Nangga rimpun, kita tu nangga rimpun di cermin, nangga jawat ada si ya. Naya aja tangga kita, pange kita ya. Amanah yang dipikul kita tak tahu. Jadi naya perlu dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.